0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Bukan itu, Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo apa? Cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Sahabat suara, apa kabarnya?
1: Yeay, jumpa lagi.
2: Kita
1: Gina di sini.
2: Kompak kita ya.

0: di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Jalanan masih terpantau agak lengang ya, enggak lengang sih.
1: Ramai lancar,
0: pakai lancarnya lancar pakai banget.
1: Iya, enak banget. Orang tadi kita berangkat aja kita rekor hari ini kan, iya. Berangkatnya 6.30. Gara-gara biasa Gina kan ngapel dulu ke toilet ya kan.
0: Lah, biasanya toh.
1: Nyampenya bisa pas loh. Kalau enggak ini pasti udah babak belur kita.
0: Iya, karena alhamdulillah jalanan masih terpantau rame. Lancar sangat.
1: Pada begini terus aja deh tiap hari deh, ye.
0: Libur mulu dong kalau begitu.
1: Main kayak gitu biar kita kalau ke tempat siaran tuh sampainya bener gitu.
0: Amin dah, kita doain. Sebenarnya kalau emang kondisi jalannya, tolnya bener-bener yang bikin, kalau gue berpikir-pikir ya, yang bikin macet jalan tol tuh itu ada truk itu loh. Jadi dia ngambil jalur tengah, jalannya pelan karena emang agak nanjak. Gitu, itu tuh yang kadang-kadang suka, aduh, ganggu deh.
1: Emang nagrek, jalan nanjak.
0: Long weekend nih guys, long weekend. Kemana kita? Dugem kali ya?
1: Asik.
0: Party.
1: Maunya digoyang, asik. Gak mau pulang, maunya digoyang.
0: Dugem masih ada gak sih?
2: Masih.
1: Istilahnya masih dugem kalau anak Gen Z.
0: Clubbing.
1: Disco.
0: Gila, balik lagi ke tahun 70-an, disco cuy. Tapi by the way, fun fact-nya sekarang tuh si dugem ini sudah dikemas dengan kemasan yang lebih sehat.
1: Lebih healthy. Oh, this is healthy dugem,
0: iya.
1: Ya.
0: Sahabat suara, kalau kamu pernah lihat ya, atau mungkin kamu udah tahu juga ya, kalau di Brazil, this is Brazil.
1: Oh, gitu.
0: Ini ada dugem sambil lari. Yoi. Jadi generasi sekarang ini kan banyak kelakuannya yang lebih memperhatikan kesehatan. Lifestyle-nya tuh sekarang udah lebih sehat. Coba perhatiin. Ini di Bali, fun fact-nya ya, data konsumsi minuman beralkohol itu jauh menurun sekarang. Ya kan, udah gitu clubbing-clubbing juga jauh menurun daripada dulu. Ya, karena mereka tuh tidur cepet, bangun pagi jam 5, jam 6 mereka lari atau yoga.
1: Kayak aku pilates. Gitu, jam 7, jam 8 udah.
0: Diam, kamu pemalas. Kalau belum jam 11, Gina tuh kalau belum jam 11 pas lagi weekend ngamuk dia sama.
1: Tapi
0: suara.
1: Aku tidurnya jam 8 kok.
0: Diam kamu pemalas.
1: Terus?
0: Ya, ya itu lagi. Banyak lifestyle-nya tuh sekarang lebih sehat aja gitu, gaya hidupnya lebih sehat. Atau bahasa sekarangnya itu stay healthy daripada party.
1: Sekarang juga begitu, keren, stay healthy daripada party.
0: Betul.
1: Asik.
0: Betul. Nah di Brazil itu ada yang namanya running raves. Ini mengcombine antara healthy dan juga party. Tren ini punya konsep unik yang memadukan aktivitas lari bersama atmosfer pesta musik elektronik layaknya rave atau clubbing.
1: Keren.
0: Jadi si turntable-nya atau musik alat DJ-nya itu ditaruh di bagasi mobil yang bisa dibuka gitu dulu.
1: Terus habis itu
0: dan orang... DJ-nya juga lari.
1: Oh gitu.
0: DJ-nya juga ikut lari.
1: Keren
0: banget.
1: Oke, aku mau ke Brazil lah. Asik. Si paling paham sama Brazil.
0: Si paling Neymar nih.
1: Brazil kalau enggak salah dari sini mah kalau naik travel mah 1 jam juga nyampe kan.
2: Ke Bandung kali ya.
0: Iya, yang 4848 kan travelnya.
1: Zaman dulu banget itu.
0: Biasanya kan orang kalau lari denger musik tuh pakai headset. Kalau sekarang ya udah, emang ada speakernya, ada turntable-nya.
1: Biar ambience larinya makin semangat.
0: Iya, jadi mereka lari sambil ada yang larinya tuh gerakannya udah sambil joget, sambil...
1: Keren banget.
0: Justru sekarang mereka berinovasi lari keliling jalanan kota dengan iringan musik elektronik, lampu warna-warni, hingga penampilan DJ secara live. Dan salah satu movement yang viral ini bernama Pacetronic.
1: Keren.
0: Oh, lagi
1: keren
0: nih.
1: Keren namanya Pacetron.
0: Tren para pelari soft clubbing, singkatnya beres lari dan olahraga clubbing, tapi sambil ngopi bukan alkohol tuh. Keren banget. Clubnya mirip klub aja gitu. Ada DJ-nya, ada live musiknya, orang-orang. Jadi bisa masih joget tipis-tipis gitu, pulang kepala masih fresh.
1: Atau mungkin habis lari minumnya protein shake.
0: Smoothie.
1: Air kelapa pakai chia seed.
0: Protein smoothie. Oh, enak banget
1: sehat
0: itu.
1: Iya.
0: Ini kan, jadi apa ya, tadi gue bilang mau ngomong apa sih? Apa, lu mau kemana tadi?
1: Mau kemana?
2: Ayo ke absen aja.
0: Mau ke absen
1: kan
0: aja.
1: Kan kita mau itu, karena ini kan temanya kayak
0: tapi itu
1: rave
0: bener
1: party.
0: Tapi di Jakarta juga ada tahu, kemarin apa? Di GBK. Di GBK itu loh, jadi yang mereka mana? Kayak semacam aerobik, tapi pakai musiknya musik EDM.
1: Oh iya.
0: Coba puterin, om, ada gak tadi?
2: Mana?
0: Nih.
2: Apa? Oke, bentar.
0: Nih. Jadi aerobik tuh pakai musik EDM.
1: Oh bagus, kata aku.
0: Hey.
1: jadinya kan semangat,
0: semangat
1: ya.
0: Semangat, jadi tidak membosankan aerobiknya gitu-gitu aja. Tetap trennya dapet, epicnya dapet, iya, gitu.
1: Nah, berhubung kita lagi mau rave party, gimana ini kalau misalnya nanti sahabat suara boleh request lagu hip hop?
0: Boleh juga tuh. Ya kan kita ngabsen dulu pagi, kita ngabsen pagi ya, sambil kita ngasih informasi-informasi.
1: Iya.
0: Kamu sambil ngabsen juga, boleh request juga, kirim salam juga boleh. Tapi request lagunya harus R&B and hip hop.
1: Iya.
0: Hip hop R&B.
1: R&B
0: and hip hop. 0816 114 1014.
3: Jadi kayak lo hip hop bling bling, ya. So what gitu loh.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu dengar sebuah lagu terus langsung kebawa ke masa lalu? Pernah dong, masa sih gak pernah? Ini tiba-tiba dengar lagu langsung keinget masa zaman sekolah, ingat zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan kamu dulu. Nah, itu dia. Makanya di perjalanan nostalgia bersama Activate, kita mau ngajakin kamu semua Sahabat Suara untuk balik ke momen-momen itu lewat sebuah lagu yang bisa kamu request. Lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu itu ya. Lagunya harus berhubungan sama kisahnya kamu ya. Mau lagu pertama kali kamu jatuh cinta, monggo. Pertama kali kamu putus hati, boleh juga. Kok putus hati sih? Patah hati lebih tepatnya ya. Lagu yang nemenin lagi skripsian, atau lagu yang kamu puterin terus kalau lagi ingat sama mantan, monggo deh, terserah. Langsung aja kamu kirim WhatsApp-nya ke nomor suara lagu yang kamu request tersebut, ceritain juga kenapa kamu memilih lagu itu. Nanti kamu akan ditelepon on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritakan kenangan di balik lagu itu. Biar diputerin terus kita bisa nostalgia bareng deh.
2: Iya, dengerin terus perjalanan nostalgia hari Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bersama Activate. Baru Activate kemasan 25 ml, harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate, karena di setiap lagu selalu punya cerita.
3: Perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Berisik banget ini, berisik banget apa sih?
7: Ini namanya suara seru, Mbak.
6: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
7: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
6: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud apa?

0: barengan Ginos Gina. Yuk kita lanjutin request-request, silakan buat kamu yang pengen request boleh ke 0816-114-1014. Hari ini tema request lagunya, request lagu hip hop R&B.
1: AMB.
0: Banyak tahu.
1: Eh parah.
0: Yaku.
1: Aku.
0: Ramen girl.
1: Aduh ramen.
0: Itu hip hop enggak sih?
2: Ada.
1: Ramen. Masuknya ya. Juicy Lucy. Enggak tahu. Sotoy aja aku masa sebut. Sotoy aku minum Yako 2.
0: Yako. Oke. Selamat pagi.
1: Ada siapa nih? Fania ya?
0: Selamat pagi Fania.
1: Aku mau request biar semangat online Psychoji.
0: Ah udah diputerin tadi Psychoji.
1: Udah ya, tapi bukan yang sobat online gitu ya. Oh ya sobat gitu loh. Ya maaf ya Fania ya.
0: Thank you Fania by the way. Terus ada Joe, selamat pagi.
1: Salma Salsabila yang hacu. Salam buat keluarga dong.
0: Salma Salsabila.
1: Yang lagi resepsi di Purwokerto biar acaranya lancar jaya.
0: Salma Salsabila hip hop.
1: Ada
0: hip-hop-hip-hopnya. Coba ntar kita dengerin ya.
1: Okay. Ada lagi ini TGIF ya.
0: Thanks morning. Guys, it's Friday. Yes.
1: Dari Uci nih.
0: Pagi.
1: Happy long weekend, 3 hari libur. Tapi gua mah kagak. Lah sama
0: semangat,
1: dong.
0: Semangat Uci.
1: Mau request Neo Borju
0: asik.
1: Lo Borju.
0: Laga lo tuh.
1: Sok tahu.
0: Ini itu.
1: Lihat dulu.
0: Kalau belagu.
1: Oke lo jauh.
0: Semangat kerja kalian. Kamu juga Uci semangat. Melani. Di mana aja lah katanya. Aku tahu kamu di mana. Kamu di Merak kan. Pagi bapaknya Uta Uti, istrinya Nikta Gina, Bang Indra, Bang Bulu.
1: Halo.
0: Long weekend masih kerja aja.
1: Nah sama dong kita.
0: Tos dulu dong kita katanya. Tapi di kantor sepi. Pada nerusin cuti soalnya. Puterin lagunya Bondan Prakoso yang Fat to Black. Keroncong protok.
1: Keroncong protol. Itu cakep itu.
0: Nanti kita dengerin dia.
1: Nanti
0: masuk
1: kita cari ya. Dulu ya.
0: Siap terima kasih. Silakan yang belum request langsung aja boleh, voice note juga boleh ya?
1: Iya.
0: Boleh, pokoknya request lagunya lagu hip hop R&B. Kemana?
1: 0816

0: lagu Muka Lo Down.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Hai sahabat suara, alah suara.
3: Sahabat suara apa?
2: Hai sahabat suara, itu maksudnya. Mohon maaf ya, barusan soalnya sinyalnya agak bagus nih.
3: Kok bisa?
2: Ngomong-ngomong tentang sinyal sahabat suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih, ada sesuatu yang penting tuh justru pas dia hilang. Ya itu tadi contohnya, kayak sinyal. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya. Itu juga butuh koneksi yang lancar. Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia buat kita. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit, langsung pada panik, iya gak sih? Untungnya sekarang udah ada yang namanya Smart Friend Jagoan Sinyal se-Indonesia. Smart Friend Jagoan Sinyal sudah semakin luas sampai ke Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, sampai Nusa Tenggara. Mau buat streaming kek, kerja, gaming, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, yuk waktunya kamu pakai Smart Friend Jagoan Sinyal.
3: Ya, karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend Jagoan Sinyal se-Indonesia.
4: Smart Friend Jagoan Sinyal se-Indonesia.
5: Perhatian, diskonnya mau habis.
6: Oh no.
5: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Nyari yang seru di pagi hari.
8: Dengerin

0: tempat kuliah.
1: Pokoknya semangat untuk hari ini deh ya.
2: Ada di gunung, ada di gunung. Ya kan lagi liburan, di pantai.
0: Atau mungkin lagi jaga toko. Iya kan.
2: Ada yang lagi sauna. Bisa.
0: Sauna dengerin musik, oh, pakai headphone ya.
2: Iya bisa. Ya.
0: Pokoknya betul. Apapun aktivitas yang sedang kamu kerjakan dan kamu jalani saat ini, pokoknya selamat pagi dari Wisma MRA. Ada Kinos Gina nemenin kamu sampai jam 10 di Suara Seru ntar ya.
2: Betul sekali. Masih boleh request lagu.
1: Yes,
2: H-A-A-M-B.
0: Benar, artikulasi. Kamu mau saya kasih minus 5?
2: Yeah.
0: Eh, sahabat suara, ini artikulasi nih, jelas banget dari gue nih. Ngopi dulu sahabat suara, iya gak sih?
2: Gitu.
0: Sedap.
2: Kerja ngapa kerja ngopi baik kalau orang.
3: Justru ngopi apa ngopi?
2: Ya tapi, ngopi apa ngopi?
0: Kerja itu
2: ya?
0: Kayaknya gak lengkap atau kurang gitu kalau gak pakai kupi.
2: Oh gitu. Kupi nang kau dengan bismillah.
0: Masuk Pak Eko.
2: Ada ini dari siapa yang mau request-request lagi? Dari Reti katanya.
0: Hai Reti.
2: Ini hari ini gak jadi libur karena ada sekolah lain yang gurunya gak diliburin. Tapi murid.
0: Lagi pegel-pegel di murid.
2: Murid. Tapi muridnya disuruh belajar di rumah, lumayan jadi punya waktu untuk koreksi ulangan.
0: Oke.
2: Terus abis itu mau request katanya. Mau request lagu T5 yang terindah ya. Terus mau donor darah katanya, mudah-mudahan cukup.
0: Jadi Reti hari ini mau donor darah, biar semangat, biar darahnya gak habis. Minta diputerin lagunya siapa tadi?
2: T5 yang terindah katanya.
0: Yang terindah, siang tadi cariin sama Mr. DJ Indra ya.
2: Itu dia, dari Blangkon nih.
0: Pagi Blangkon.
2: Apa itu libur? Apa itu long weekend?
0: Gas terus Blangkon.
2: Iya kan, request yang enak-enak aja deh. Yang bikin semangat nyari duit. Sehat-sehat kalian semuanya ya.
0: Thank you Blangkon.
2: Terima kasih.
0: Terus siapa lagi?
2: Ini ada dari gue request grup band non hip hop, lagunya hip hop dari Sheila on Seven katanya, Pemuja Rahasia.
0: Hah?
2: Band emang itu lagunya hip hop ya? Si Pemuja Rahasia itu?
0: Kagak.
2: Enggak, maksud sih serius. Ini siapa sih tadi tuh?
0: Wah emang iya enggak lah.
2: Maksud sih dari Andreas. Si Andreas sih pasti di jalan kalau dengerin ya atau lagi ngedengerin ya. Lu enggak percaya gue. Lu mah enggak percaya. Dengerin dulu.
0: Nanti kita cek
2: gitu
0: ya,
2: pasti.
0: Kita cek ya. Kita cek apakah termasuk hip hop atau R&B atau enggak gitu
2: nah,
0: ya.
2: Nah,
0: kita cek lagi ya. Halo Kak Gina, Kak Kinos, Indra, Buluk, semua kru Suara Seru. Ada Kome di Cilandak yang lagi gawe.
2: Semangat Kome.
0: Kome mau kirim salam buat kirim salam sama Tante Misato.
2: Orang Jepang apa?
0: Orang Jepang ya?
2: Iya.
0: Lagi bikin ini kali ya? Game. Ramen.
2: Iya, makanya dibilang Misato. Satu mie-nya gitu.
0: Iya, Misato.
2: Iya, Misato.
0: Tapi bisa juga orang Padang.
2: Apa?
0: Tambo Sato.
2: Tambo Sato. Atau kalau enggak ini orang Padang bener kayak Misato. Gitu kayak misah dia ya gitu. Misah.
3: Misato.
2: Misato.
0: Makassar dong.
2: Oh iya, Makassar.
0: Misato.
2: Ya. Iya juga sih.
0: Apa sih dibahas lagi? Jangan kebanyakan minum kopi ya.
2: Tuh kan.
0: Kenapa?
2: Tante Misato mungkin sekali minum kopi ini segini nih kayak gini seliter.
0: Tapi benar. Apapun yang berlebihan itu gak baik.
2: Iya.
0: Kopi boleh tapi jangan banyak-banyak juga. Bener.
2: Tadi ya? Kome requestnya itu Project Pop yang angguk-angguk geleng-geleng. Makasih ya.
0: Ini lagu kita persembahkan untuk yang tadi ada Blangkon. Apa aja yang penting seru. Ada Edamame.
2: Asik Rich Brian.

0: Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: warga Indonesia.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka.
2: Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.
10: Tuan 13. Tadi ada yang request ya?
11: Ada
10: yang request Tuan 13. Judulnya Move. Yes, benar banget sesuai lagunya Tuan 13 ini Move. Kita gerak deh. Walaupun kita lagi libur ya, gerak deh. Beberes rumah kek. Apa dulu ya? Nyuci baju kek.
12: Bisa.
10: Beres kamar, membersih kamar.
12: Mobil.
10: Nyuci mobil kek.
12: Betul. Beneran nyuci deh. Nama baik. Kalau nama baik kamu lagi berantakan, nggak masalah.
10: Atau cuci tangan dari masalah?
12: Bisa. Asal. Jangan kalau itu artinya nggak bertanggung jawab.
10: Nggak bertanggung jawab, betul.
12: Iya.
10: Emang bener sih kalau libur tuh enaknya santai-santai di rumah. Tapi jangan seharian full gitu ya. Saran dari gue sih. Jangan full selonjoran, depan TV, ngemil. Tapi harus ada aktivitasnya. Mulai dari jalan kaki kek gitu. Atau mungkin di rumah ya nyuci kek, nyapu-nyapu, ngepel.
12: Atau main bulu tangkis.
10: Ih, bos juga
12: siapa
10: tuh.
12: Siapa tahu kamu kalau rajin main bulu tangkis nanti kelak jadi atlet.
10: Eh, ngomong-ngomong atlet badminton, kemarin di Singapura Open ya? Singapura Open apa Master?
11: Open.
10: Alwi Farhan, guys, berhasil menumbangkan langsung si Yuki.
12: Keren banget.
10: Dua set langsung.
12: Siyuki Karimun.
11: Tiga.
10: Suzuki. Suzuki. Suzuki. Oh iya tiga set. Bener-bener rubber set. Sorry. Rubber set. Tapi di set kedua juga 21-19 pak.
12: 21-19. Tipis. Alwi ya.
10: Karena kenapa bikin heboh? Karena Siyuki ini ia adalah pemain badminton peringkat satu dunia. Bahkan Jojo belum pernah berhasil mengarahkan.
12: Keren.
10: Si Yuki.
12: Berarti Alwi ini selain sebagai penyanyi, dia juga atlet bulu tangkis. Hadat Alwi kan nama panjangnya.
10: Kamu udah pernah kamu udah pernah di tackle di Jakun belum dulu?
12: Aduh, udah dioperasi bang di Thailand.
10: Eh, hidung kamu belum pernah diimplan ya?
12: Belum.
10: Implan pakai tulang lutut mau gak?
12: Jadi nanti bekonde dong hidung aku.
10: Sebel banget. Orang lagi ngasih kabar gembira dari dunia badminton kita. Jadi di Singapura Open sekarang sudah hari Jumat. Belum semifinal sih, masih quarter final ya. Ini perwakilan Indonesia masih ada dua.
12: Siapa
10: ya,
12: ada
10: masih
12: siapa?
10: Ada Alwi, Farhan, sama satu lagi adalah Fajar Alfian sama Soibul Fikri.
12: Kemarin menang ya waktu.
10: Iya yang... menang juga, mengalahkan pasangan dari Denmark.
12: Ya,
10: dua
12: dia
10: set langsung.
12: Itu yang suka naikin celana sampai jadi kayak celana gemes apa? Yang
10: itu Fajar.
12: Yang dua orang
10: Fajar.
12: Itu.
10: Ini pasangan.
12: Kayak, bang naikin aja terus bang atau buka aja bang kalau ganggu celananya bang. Dinaikin sampai ke selangkangan abis.
10: Demen lu. Demen lu.
12: Abis mas, aku merhatiin tiap kali kuda-kuda mau apa? Mau servis,
10: yeah.
12: Ikan celananya dilipat bayi sampai keselangkangan. Kata gue mau buka aja kalau gagu. Gitu. Iya lanjut deh, yuk.
10: Pagi-pagi udah minta banget nih. Mumpung kantor masih sepi nih, ayolah. Tapi kalau Alwi Farhan lain lagi. Dia benar-benar islami banget. Sampai minum aja dia harus jongkok.
12: Iya kan benar.
10: Jongkok benar kan minimal duduk. Nah enggak ada tempat duduk tuh di beberapa court gitu tuh enggak ada tempat duduknya.
12: Jadi dia jongkok, ngejogrok gitu.
10: Masya Allah.
12: Tapi itu enggak cuman secara islami, itu secara medis benar kalau.
10: Oh, dengerin tuh sama suara tuh.
12: Itu baiknya duduk karena kalau berdiri ada katup yang tidak menutup secara sempurna.
10: Nah,
12: gitu.
10: Betul banget.
12: Nanti nah, jadinya
10: di Islam itu
12: gitu?
10: Disunahkan walah duduk kalau lagi minum atau lagi makan. Jadi gue paling gak suka tuh datang ke pernikahan standing party guys. Makan sambil berdiri tuh enak sih emang.
12: Gimana sih?
10: Hari ini babak perempat final Singapore Open 2026 hari Jumat itu dimulai dari jam 11 waktu Indonesia bagian barat. Kalau gue nontonnya di video. Kalau gue nonton di video.
12: Ya berarti kita mesti pulang cepet nih, jam 9 harus sudah pulang.
10: Karena
12: kan pertandingan mulai jam 11. Gue nggak bisa banget kalau nggak ngikutin ini perjalanannya pertandingan.
10: Si paling paham badminton. Lawan siapa sih?
3: Ntar main jam 11.
10: Wah, Fajar repot lawannya berat nih.
12: Mau lawan Thailand, Malaysia. Ya kan Fajar Alfian itu mau lawan Malaysia
10: gue. Iya, ini serem juga ini.
12: Nur Izzuddin.
10: Iya.
12: Sama Go Shufei. Gitu.
10: Go sama Nur, pokoknya pasangan Go sama Nur, sedangkan Alwi Farhan akan menghadapi Kodai Naraoka. Bisalah. Kodai Naraoka bisalah Jepang lah.
12: Bisa.
10: Lah,
12: itu lah. Makanya ntar jam 9 deh kelar ya siarannya. Udah gitu aja gue. Thank
10: jelas,
12: you. Bye bye.
10: Paham badminton lah.
12: Lah, tinggal ditepok-tepok doang kan. Gitu.
10: Oke, istilahnya misalnya kalau ada berapa kali challenge yang dimiliki setiap pemain atau tim?
12: Dua.
10: Di setiap pertandingan?
12: Dua.
10: Paham ya.
12: Keren.
10: Iya kan?
12: Iya.
10: Disebut apakah kalau harus bermain 3 set?
12: 3 set.
10: Kok triset sih? Makanya jangan sotoy.
12: Lah triset, orang mau ini 3 set.
10: Salah.
12: Apa harusnya?
10: Triplek.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksa.

0: Nul! Nul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Suruh masih barengan kita, sahabat suara. Mungkin di luar sana banyak yang berpendapat atau komen bilang bahwa enak banget ya kerja sama pasangan gitu ya.
1: Iya.
0: Ada enaknya, ada gak enaknya juga lah pastinya.
1: Masa sih kamu banyak gak enaknya?
0: Ya misalnya kayak gue pengen berangkat pagi gak bisa. Karena dia kan tadi gue datang berangkatnya mepet-mepet banget. Karena dia biasa nyetor dulu noh. Lama banget lagi, tadi kita baru berangkat jam 6.30.
1: Ya kalau setoran makan emang wajib setiap pagi.
0: Satu, kedua, transferan atau gaji, dia semua yang kontrol, ya kan?
1: Ih ngomong jorok.
0: Kontrol.
1: Oh, oke, lanjut.
0: Sama apa lagi ya, tiap pagi gue kena bekok.
1: Lah
0: bantu.
1: Itu kan
0: edan pisan.
1: Makanya kamu jangan terlalu dekat-dekat sama aku.
0: Kayaknya gue gak lama deh, Pak.
1: Apanya?
2: Di sini, di ruang siaran.
0: Di ruang siaran. Sahabat suara bayangin tiap hari gue kena bekok. Bekok. Bekok in English is the air with not smell good ya.
1: The air with not smell good. Ya ya ya ya. He don't smell, you know? That's it. Tapi enggak boleh kayak gitu. Karena ini ada penelitian ya. Zaman sekarang, you know, right now, ya kan? Like men now gitu. Jadi laki-laki zaman sekarang itu tuh kalau ngelihat perempuan atau lawan jenisnya, itu sekarang udah enggak lagi dari penampilan fisik.
0: Emang iya.
1: Tapi lebih ke karakter sama kualitas pribadi.
0: Aku setuju sih.
1: Kalau yang misalnya baik hati, bisa dipercaya.
0: Aku setuju sih.
1: Ada kedewasaan emosional gitu.
0: Iya betul. Ya kan? Aku setuju sih.
1: Jadi kayak jangan apa-apa-apa tuh dilihat dari fisik. Kudu dilihat dari inner beauty,
0: sedap.
1: Brain beauty, behavior.
0: Sedap.
1: Itu dia. Ya kan?
0: Aku setuju sih.
1: Terus kalau ngomongin pasangan tuh jangan yang jelek-jeleknya mulu. Coba bahas
0: lihat
1: yang baik-baiknya
0: bagusnya.
1: Juga. Iya. Itu dia.
0: Iya. Betul. Kalau dilihat jelek-jelek mulu, adanya berantem mulu, berantem
1: maka
0: mulu, berantem
1: lagi. Maka dari itu, coba aku apa baiknya dari mata kamu?
0: Gak belum ada.
1: Iya, kan belum
0: nemu.
1: Ada,
0: 10 tahun makanya menikah belum nemu.
1: Itu bener. Dia.
0: Gak ada lah. Jadi pertama kali gue ngelihat Gina itu pertama bukan dari kecantikannya.
1: Tapi ya, karena aku gak cantik.
0: Ya kalau kecantikan ya udahlah ya. Kan dia public figure, masa gak cakep ya,
1: ya kan?
0: Cakep lah ya. Tapi terlepas dari itulah ya, yang bagus dari Gina, unik gitu ya, di mata gue sebagai laki-laki.
1: Apaan tuh?
0: Jarinya. Jari-jari
1: Rizky, iya. Rizky ya.
0: Jari-jarinya Gina itu jari-jari kayak jari-jari sepeda lu tau. Kalau diputer udah gitu masuk tangan lu kegiles.
1: Jahat banget ya lah, astagfirullahaladzim. Apakah itu semacam kelebihan? Ya lagi ya.
0: Jadi jari-jarinya Gina tuh gendut-gendut emang. Kan gue pernah bilang cerita, karena jari-jarinya Gina tuh baik kaki sama tangan mirip banget sama bokapnya. Lah
1: iya.
0: Bokapnya kan cowok, ya gak masalah dong. Nah kalau cewek tuh gue, ya kan gue banyak berhubungan dengan banyak perempuan ya dulu.
1: Berhubungan
0: ya.
1: Berhubungan dengan banyak perempuan lah.
0: Iya maksudnya lumayan lah mantannya.
1: Pergaulan ada bebas lah.
0: Ya enggak, berhubungan bisa berteman juga gitu,
1: gitu
0: kan.
1: Okay, ya.
0: Mantannya lumayan ada beberapa gitu lah ya. Terus semuanya jadi cewek gitu.
2: Terlalu mainstream ya.
0: Mainstream, begitu gue ngeliat si
1: lucu kan, gemes kan.
0: Ada jari, nih jari cewek, jarinya kayak sempol SD sebelah nih gitu.
1: Makanya kamu gemes kan sama aku ya.
0: Iya.
1: Dulu aja waktu kita mau bikin cincin nikah ya, masa ukurannya sama Kinos bedanya cuma ini sesenti.
0: Iya.
1: Kan kalau cewek makan ukurannya kecil-kecil ya.
0: Iya.
1: Lah ini kok bedanya cuma kayak sesenti sama Rizky Kinos.
0: Iya udah gitu dia pernah nanya gitu ukuran cincin ke temennya gitu kan. Gue ukurannya gue ukurannya apa ya dia nanya si Prisa. Ya kalau cewek S atau M. Kok gue gak muat? Masa sih jari lu gak muat? Gini gitu. Terus dia bilang, Cak, jangan samain tangan gue sama tangan cewek. Dia bilang.
1: Gemes loh tapi
0: gemes.
1: Ya gitu.
0: Ngomongin sifat nih ya, atau ngomongin karakter seseorang ya, kayaknya bakal lebih banyak kejelekannya. Kalau dilihat dari pasangan, itu biasa tuh, normal banget, manusiawi banget tuh. Nah, Sekarang kita lupakan dulu sifat yang jelek-jelek atau karakter atau mungkin fisik yang jelek-jeleknya dari pasangan kamu. Coba kita lihat yang baik-baiknya dari pasangan
1: itu
0: kamu.
1: Itu dia, coba.
0: Apa sih yang baik dari pasangan kamu? Sambil saya mikir ya, kebaikan dari pasangan saya apa ya?
1: Kok aku gak ada yang baik-baik sih di mata kamu?
0: Ada.
1: Ini sahabat suara juga pasti lagi berpikir, apaan ya kayaknya belum
0: kamu ada dulu gitu. Yang baik dari kamu.
1: Apaan tuh?
0: Baik.

0: Kalau dari lagunya sih atau suaranya dari ada Rai-nya ya?
1: Oh, Tifan. Kok kayak ada suara Rai ya?
2: Sotoy abis.
0: Rai Ran. Rai siapa namanya?
3: Rai Putra.
0: Iya. T5 judulnya?
3: Yang terindah.
0: Tadi ada yang request ya?
2: Ada yang request.
0: Reti. Udah puterin lunas ya, Reti ya.
2: Emang Reti tadi yang request?
3: Bukan kayaknya.
2: Oh iya. T5
0: benar. Oke, lanjut.
2: Nio tadi Uci ya? Iya, benar. Tadi Salma Hacu udah diputer juga. Udah ya, Jo ya.
0: Lunas ya, Jo.
2: Protes tuh di TikTok. Deh, kita lagi ngomongin soal kebaikan atau sifat-sifat karakter baik dari pasangan Kamil.
0: Coba. Iya. Kita baca WhatsApp yang udah masuk. Ada siapa nih?
2: Ada dari Toge69 kan di TikTok ya. Yang duluan cinta siapa duluan? Bagina atau suami? Ya pastilah.
0: Enggak, kita mau menikah enggak berdasarkan rasa cinta.
3: Tapi
2: berdasarkan logika aja. Gitu.
0: Karena berdasarkan kepepet aja. Yuk, nikah yuk. Gitu. Udah umur yuk. Yang ada aja. Mau nikah enggak?
2: Lah berarti aku stok yang ada aja.
0: Ya sama, kamu juga milih aku juga. Ya udah, daripada lama lagi deh ya.
2: Gitu. Ya udah gitu. Ada di dari Nia nih.
0: Pagi Nia.
2: Nia sekarang ini loh, bagus loh. Nih kan Nia di jalan arah Bekasi. Bekan.
0: Sifat atau karakter suami aku itu yang aku suka adalah enggak patriarki.
2: Uh-uh.
0: What is patriarki anyway?
2: Maksudnya kayak
0: in the harafiah way.
2: Kalau cowok kali harus diutamakan gitu ya, harus dijunjung tinggi gitu enggak? Bukan.
0: Mau ngerjain bukan rumah baik enggak?
2: Gak suka nada tinggi.
0: Oh, enggak patriarki. Coba ntar gue cari patriarki. Gue lupa mulu tuh nyari patriarki. Apa sih artis benernya di EYD?
2: Nah itu. Ada lagi dari si Buluk emang.
0: Assalamualaikum kalian semua, nih ada Dwi.
2: Di selamat Surabaya. Pagi, halo Dwi. Pia kabarnya? Apa yo?
0: Juangkrik. Surabaya kan gitu. Juangkrik.
2: Ada juang yang lain bang.
0: Bajigur.
2: Iya itu dia. Dibalik ya, semua kekurangan suami, tapi ku bersyukur punya suami yang mau ngerjain kerjaan rumah, terutama masak, meskipun capek pulang kerja. Sampai rumah dia masak buat kita semua, dan masakannya lebih enak dari aku tuh kan.
0: Bisa masak nih.
2: Kok
0: nih,
2: bisa ya bulannya? Suaminya bisa masak?
0: Ini
2: ya
0: gua, ampun, gua cari
2: suami
0: nih.
2: Aku enggak lagi.
0: Iya lagi, aku gak bisa masak. Tapi setidaknya aku bisa bikin mie instan, telur aku masih bisa, Ndul.
2: Lah aku apa bisa? Ya gak bisa. Gak
0: bisa, mending lah better than you. Berarti tadi yang perlu gue highlight adalah bisa masaknya. Ini lain nih, gak semua cowok bisa masak ya. Kemudian ada Leli di Menteng. Menteng dalam Tebet. Jadi di Menteng apa Tebet nih?
2: Mana ada Menteng di dalam Tebet? Ya kan kalau Tebet ya Tebet. Kalau Menteng ya Menteng. Kamu kayak ibarat kata kayak apa di dalam karung gitu loh.
0: Kucing dalam karung.
2: Ini Menteng dalam Tebet tuh gimana?
0: Yang baiknya kalau pasangan aku pas udah gajian Kak Gina dan Kak Kinos. Pokoknya manis banget deh kalau udah laporan bahwa dia udah gajian.
2: Oh.
0: Sukses terus ya Kak Gina, bentar. Emang ini termasuk sesuatu yang positif ya?
4: Iyalah.
0: Ya bagus sih, cuman
2: karena mungkin kalau lagi
0: itu belum karakter bukan sih? Menurut gue gak karakter tahu.
2: Emang iya?
4: Karakter lah, kan sifat juga.
2: Kan dia bilang kan sifatnya manis kalau dia habis gajian. Karena kalau misalnya dia lagi belum gajian, tantrum. Piring dibanting, apa dibuang-buangin gitu kayak ya gitu sehari-harinya begitu. Marah-marah.
0: Enggak, kalau menurut gue karakter tuh kayak Dia tadi sesuatu yang baik tuh gue mengharapinnya ya, dia bisa masak gitu. Atau misalnya yang gue harapin ya, dia rajin beberes di rumah gitu loh. Kalau baik pas lagi gajian doang gitu.
2: Berarti hari-harinya menurut dia gak baik.
0: Iya, hari-hari gak baik dong.
2: Iya. Kok dikawinin sih sama dia?
0: Tahu, kawin apa nikahin?
2: Oh iya,
0: lain nikah nih.
2: Oh iya. Kalau kawin tuh gimana sih bang? Kalau boleh tahu?
0: Kawin itu perpaduan antara kak dan win. Jadi iya, kawin itu si kakak menang.
2: Kakak
0: win. Nanya yang benar, jangan ngejebak orang. Bawa-bawa ke jurang baik, kagak bisa lu nyapuin sendiri, kesel banget. 0816-114-1014 sahabat suara, coba kalau ngomongin sifat ya, sifat atau mungkin dia punya sesuatu yang ini nih, sesuatu yang gak dipunya sama laki-laki lain. That's why gue menikahi dia, atau that's why gue pacarin dia. Coba kamu ceritain ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara seru di

0: Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
4: Nyari yang seru di pagi hari.
5: Dengerin.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seluruh barangan Kinos Gina. Yuk kita lanjutin WhatsApp yang udah masuk. Kita bacain 0816-114-1014.
1: Nah, itu dia ada. Kita kan lagi ngomongin ya sifat-sifat baik pasangan kamu. Jadi jangan ngomongin yang jelek-jelek mulu.
0: Iya.
1: Yang baik-baiknya apa gitu.
0: Supaya harmonis gitu loh.
1: Iya. Walaupun sampai
0: rukun,
1: sekarang aku
0: gitu
1: sama
0: loh.
1: Kinos kayak belum ketemu sih. Apa ya kira-kira ya.
0: Masa sih aku belum ketemu dulu?
1: Ada, kamu mah ada.
0: Duh, coba lihat, kamu lihat aku dulu. Lihat aku baiknya apa. Coba lihat dulu.
1: Baiknya kamu bagus kok, gak pernah nimpuk aku sama sendal.
0: Gak pernah.
1: Aku gak pernah.
0: Gak pernah.
1: Itu dia.
0: Baik.
1: Kamu baik banget. Itu kayak sayang banget sama aku ya kan.
0: Kejap.
1: Itu dia. Oke, okay, thank you.
0: Ini udah nih tadi nih.
1: Ada ini nih.
0: Udah, dari, ini udah.
1: Bukan itu tuh, coba yang itu. Aman Syah di Makassar.
0: Selamat pagi Aman Syah dari Makassar. Baji-baji ke.
1: Baji-baji. Kelebihan dari pasangan aku alias suami. Selain tidak sungkan membantu pekerjaan rumah tangga, beliau tidak pernah sungkan minta maaf duluan bila kami berselisih paham.
0: Idi.
1: Dan selain itu humorisnya tingkat tinggi. Ah, itu lucu pasti.
0: Beruntung neki.
1: Ih, macam ada komeng di rumah ya. Kalau dia punya selera humor yang tinggi.
0: Iya benar.
1: Hari ini jadi Opi Kubis, besok jadi komeng, besok jadi Adul. Ah, menarik sekali hidupnya. Ya kan?
0: Selamat pagi, ini ada Indri di Mega Kuningan. Karakter suami yang saya suka adalah sayang orang tua dan ulet juga bisa masak keren.
1: Wow, luar biasa.
0: Indri, kenalin aku dong sama suami kamu.
1: Kenapa? Kenapa tiba-tiba mau berguru biar sayang orang tua sama jadi ulet kan? Karena jadi ulet. Dia tuh jadi sebenarnya suaminya adalah sejenis ulat.
0: Iya betul. Begitu ketemu sama Indri, jadi iya, kepompong dia.
1: Nah itu. Karena begitu tadi. Halo Rini, salam kenal. Setiap hari aku dengerin Iswara loh. Terima
0: Pintar.
1: Kasih. Jadi di kantor sambil kerja sering senyum sendiri karena Kak Gina lucu.
0: Makasih.
1: Ya ya ampun Indri.
0: Hal yang paling
1: Rini. Maaf ya.
0: Hal yang paling aku senengin sama suami ya, dia baik. Sering beresin rumah, nyuci kain.
1: Kain apaan?
0: Kafan.
1: Coy, bisa masak.
0: Waktu dia bilang yuk nikah langsung ayo. Karena dia bisa diandalkan.
1: Nah itu bisa diandalkan itu
0: ya. Jadi kalau, maksudnya, tapi kalau dulu kan yuk nikah gitu.
1: Iya.
0: Kalau sekarang udah nikah, setiap malam tuh yuk bisa yuk.
1: Yuk bisa yuk ngapain?
0: Yuk bisa yuk gitu. Ya apa kek gitu, main monopoli kek atau apa gitu. Yuk,
1: atau
0: bisa
1: mencari
0: yuk
1: nafkah lebih banyak lagi.
0: Yuk semangat lagi aku untuk ngurus anak-anak.
1: Cukup
0: gitu.
1: Ini loh aku sapuin ya.
0: Terima kasih
1: kan
0: ya.
1: Ke depannya aku gak sapu
0: terima
1: lagi ya.
0: Ya. Lanjut.
1: Ada lagi ini. Siapa ini? Dari Pipin.
0: Oke. Hal yang paling sweet dari pasanganku itu kalau lagi ada rezeki tambahan selalu ngasih uang lewat amplop.
1: Oh manisnya.
0: Terus ditaruh di kasur dengan kata-kata yang sweet.
1: Oh lucu sekali.
0: Bukan dari nominalnya sih, lebih ke effort dia buat bikin amplop yang ada tulisannya terus di print lagi amplopnya.
1: Iya itu tulisan ketikan itu, bukan tulisan tangan ya kan. Coba-coba.
0: Salam dari Ibu Kaif.
1: Ada
0: Ibu
1: fotonya Kaif tuh. Uang jajan tambahan untuk wanita hebat, biar senyumanmu hari ini makin lebar.
0: Wah, aduh sedap banget.
1: Aku tidak pernah mendapatkan seonggok amplop-amplop macam ini dalam 10 tahun pernikahan.
0: Tidak mungkin kamu mendapatkan amplop seperti itu.
1: Kenapa ya?
0: Nanti kamu marah karena amplopnya gak akan ada isinya.
1: Kosongan.
0: Lah kosongan.
1: Kenapa?
0: Lah ya duit saya di kamu semua.

0: Beri Suara, suara warga Indonesia.
1: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR selalu mendukung program pemerintah selama program tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Puan di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat rapat paripurna penyampaian anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2027 beberapa waktu lalu. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menyatakan DPR akan melakukan evaluasi dan kolaborasi dalam pembahasan rancang bangun APBN tahun anggaran 2027 yang telah disampaikan Presiden kepada DPR RI.
2: Warta Parlemen.
1: Anggota tim pengawas haji DPR RI M. Husni mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap calon jemaah haji lansia, terutama jemaah yang mengidap demensia.
3: Kita juga menemukan ada jemaah yang demensia yang terloloskan itu jumlahnya juga lumayan banyak. Untuk ke depan lebih diperketat, karena ini masalah daripada perhajian kita yang harus betul-betul mampu, bukan hanya di keuangan tapi juga di kesehatannya.
1: Informasi tentang pengawasan haji kunjungi media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menegaskan bahwa relaksasi bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSPE harus dioptimalkan sebagai instrumen pendorong kemajuan mutu pendidikan swasta. Politisi fraksi PKS itu menjelaskan bahwa regulasi mengenai dana BOSPE untuk periode 2025-2026 kini jauh lebih fleksibel dan tidak sekaku tahun-tahun sebelumnya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan real di lapangan.
2: Televisi, radio, parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
4: Apainya ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
5: Ini namanya suara seru, Mbak.
4: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
5: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
4: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih saya?

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Lanjut, kita bacain WhatsApp udah masuk. Atau kita mau telepon-teleponan juga boleh kali, kalau ada.
1: Ada Ita.
0: Selamat pagi Ita.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi Kak Gina, Kak Kino.
1: Halo Ita, ih semangat sekali loh Ita hari ini. Ita di mana sih Ita?
2: Aku di Lampung.
1: Di Lampung.
0: Coba tebak kira-kira nih ya, siapa nama lengkap Ita? Buluk.
3: Ita kali.
0: Ita bisa kali. Iya, iya, iya. Oh Indra.
4: Tangga darurat tuh.
1: Tangga darurat tuh. Aduh,
0: kurang ya. Dul. Lu
5: ketembak sih.
1: Ita. Ita. I bukan I. Ta. Apa tuh?
2: Jangan Ita Apusi ya.
0: Ita Apusi itu apa ya?
2: Ita Apusi itu kayak bohong loh Kak.
1: Oh bohong.
0: Oh Ita Apusi bahasa mana tuh Ita kalau boleh tahu?
1: Bahasa Lampung.
2: Ya bahasa sini ya. Oh Ita Apusi gitu.
1: Oh itu artinya itu artinya ini bohong. Oh bohong. Boleh.
0: Iya bahasa Lampung kali ya?
1: Iya.
0: Kalau dari aku Itanya tuh Ita Ayang.
1: Mau ke sono lah. Muter-muter dulu ke Bulu ke Indra. Hah? Daripada tujuannya ke sono.
0: Sabar. Bisa, ini kan bisa. Aku hanya menjalankan pekerjaan aja, Dol. Hati aku tetap sama Ita dong. Hai. Kak,
1: Ita kamu ya, udah punya suami atau punya pacar atau gimana ini?
2: Ya, punya suami.
0: Punya suami. Berapa?
1: Satu dong.
0: Bukan, maksud tanggal berapa menikah
1: Rizky,
0: gitu loh.
1: Rizky. Taunya dia bilang ada dua ya kak.
0: Gitu. Tahu. Coba apa nih yang menurut kamu karakter yang kamu sukai dari supir kamu? Kok supir sih? Suami, sorry kamu.
1: Supirnya.
0: Sorry suami kamu.
2: Ya itu kak, dia itu nggak pelit. Sama ya nggak mau aku sakit.
0: Nggak mau kamu sakit? Mau.
1: Kok bisa?
0: Iya.
2: Aku tuh kalau jam 4 sore udah harus mandi, tidur jam 9 itu nggak boleh tidur jam 10 gitu.
1: Karena kalau nggak kamu tumbang.
0: Nggak, maksudnya nggak boleh tuh dia tidur. Ayo udah jam 9 atau gimana? Ayo mandi jam 4 atau gimana?
2: Iya, karena kan aku nggak mau masuk angin, jadi tuh apa mandi jam 5 itu dimarahin sama dia gitu.
1: Ya Allah manis banget.
0: Marahnya
1: kamu jam 4 habis mandi kamu mukanya cemong putih-putih kan.
0: Salah,
1: main ke depan
0: bukan
1: rumah.
0: Anak, bukan anak komplek dia udah gede komplek. udah nikah gitu loh. Tapi marahnya marah sayang atau marah kayak emang otoritas gitu atau apa sih namanya? Ya gitu lah marah-marah kayak mandi enggak lo? Atau gimana?
2: Oh enggak, marahnya marah sayang.
0: Gimana coba contohin manis marah sayang tuh gimana
1: banget,
0: sih?
1: Coba.
0: Pengen tahu biasanya marah sayang tuh gimana? Kamu dipanggilnya apa di rumah? Mama atau sayang atau?
2: Lucunya aku dipanggilnya itu bos.
1: Bob?
0: Bos.
1: Poli.
0: Bos. Ya.
1: Oh.
0: Bos.
1: Bos.
2: Ya.
1: Bos.
2: Mau manggil apa gitu, panggil saya itu bos gitu. Karena yang megang semua uang aku gitu.
1: Oh. Lah kan itu sejatinya kalau ibu-ibu kan begitu.
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya. Gak apa-apa kalau itu mah. Asal jangan bosnya itu bosok bukan.
1: Terus nanti gimana? Bos saya mandi bos gitu atau gimana sih?
2: Bos udah jam 4 mandi gitu. Gak sore-sore nanti masuk angin ini gitu.
0: Ita bentar Ita, kamu kan di Lampung ya?
2: Iya.
0: Kok kamu medok sih?
2: Ya aku sendiri wong desa loh kak.
0: Iya mana, kamu aslinya mana?
2: Pringsewu masuk.
0: Oh Pringsewu, yang orang Lampung suami?
2: Aku semua sini cuma tetanggaan desa.
1: Oh alah, jadi dia migrasi ke Lampung gitu ya?
2: Iya paling ya, pokoknya orang tuanya di sini loh kak.
0: Suami kamu orang Jawa juga?
2: Iya, kita sama Jawa.
0: Duh, yang mau mandi wis jam apa aja lu?
1: Tapi kalau mandi gitu kayak ayo ya, kalau males ya aku mandiin ya gitu.
0: Ah kak. Itu dia, nggak jadi mandi tuh.
1: Jadi ngapain dong?
0: Nyuci kamar mandi.
1: Nyuci kok capek kan dia nggak boleh capek.
0: Justru pas capek-capeknya itu Dul berdua bersihin kamar mandi itu dia quality time gitu. Suami istri.
1: Quality time-nya bersihin kamar mandi.
0: Iya.
1: Kalau aku sih nggak mau jadi istrinya kalau disuruh bersihin kamar mandi. Ita makasih
0: ya. Salam ya buat suami kamu ya.
2: Makasih.
1: Ita mau request lagu nggak?
2: Mau sih tapi. Lagu Jawa bisa apa?
1: Lagu Jawa.
0: Ada.
2: Halo, Tresna itu loh kak.
0: Oke, siap. Siap, siap.
1: Bisa
0: siap.
1: Emang?
0: Enggak bisa dong, menurut ente. Nah,
1: dijawab bisa-bisa siap-siap aja.
0: Makasih, Ita. Bye.
2: Salam buat suaminya
1: ya.
2: Ya.
1: Dadah.
2: Dadah, Kak Gina.

0: masih barengan Kinos dan juga Gina sampai jam 10. Ini Pamungkas ya? G Pamungkas kan?
1: Bukan. Bambang, Bambang.
0: Bambang Pamungkas. Sabar, sabar, sabar.
1: Emosik. Eh,
0: hai. Kaget aku.
1: Enggak, aku cuman doang.
0: Jangan lupa sarapan sahabat suara. Untuk memulai hari ini supaya ada tenaganya, ada energinya, biar kamu gak sakit lebih tepatnya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya suaminya bos Ita ngingetin mandi sore sama tidurnya jangan malam-malam, aku cuma bisa ngingetin kamu sahabat suara untuk gak lupa sarapan, biar gak sakit, biar hari ini tuh ada tenaganya gitu untuk hari yang panjang ini gitu.
1: Wah, aku gak pernah diingetin begitu ya, by the way.
0: Gak usah dulu, aku gak perlu ngomong kalau sama kamu.
1: Kenapa?
0: Aku tinggal ngeliat kamu.
1: Terus?
0: Kamu udah tahu artinya.
1: Enggak.
0: Coba deh aku liatin kamu ya.
1: Iya.
0: Apa artinya?
1: Oh.
0: Pandangan aku sama kamu barusan dengan pandangan seperti tadi ya. Artinya apa?
1: Kamu suruh aku pup kan, biar aku gak kentut-kentut.
0: Bukan dong.
1: Apa?
0: Coba sekali lagi.
1: Oh iya iya. Kocak kan, kocak.
0: Betul. Betul sekali. Betul banget. Sebentar lagi waktunya untuk kocak. Koneksi, cerita, acak.
1: Sekarang bang.
0: Ini dia waktunya. Pum.

0: dipanggilkan Kain Sutra. Cakwe. Cakwe.
1: Selamat pagi.
2: Pagi Kain Sutra.
1: Pagi.
2: Apa kabar
1: pagi
2: hari ini?
1: Tetap asik. Pagi dong.
2: Itu ya, kayak tayangan apa ya? Tetap asik. Ya,
1: bingung kan tayangan apa?
2: Apa ya?
0: Kain Sutra?
1: Iya.
0: Hari ini ada cerita apa untuk kami semua?
1: Ada cerita tentang seseorang yang mencari pasangan dengan sifat dengan sikap atau sifat yang terbaik.
2: Wow.
0: Sifat terbaik itu seperti apa sih?
1: Misalkan seperti tadi dari sahabat suara yang ditelepon,
0: iya,
1: bahwa suaminya tuh baik banget, nyuruh mandi, memperhatikan supaya kebersihan, jangan lupa makan, sarapan. Itu salah satu contohnya.
0: Itu sepele tapi
1: bermakna.
2: Bermakna.
1: Atau iya, cuma sebatas ngucapin ketika bangun tidur, "Selamat pagi sayang."
0: Gimana tadi suara ciumnya?
2: Gitu.
1: Coy, enggak, sound effect itu barusan.
0: Gue ganti mikrofonnya besok. Sumpah gue ganti mikrofonnya.
2: Cuit gitu.
0: Iya, coba.
2: Ya kan bisaan loh.
1: Gitu kan. Sebatas itu aja kan udah.
0: Sekali lagi lo lakuin, gue minta ganti mikrofonnya.
1: Iya, ganti.
2: Kenapa sih?
1: Sama batang.
2: Kenapa sih ada masalah kamu?
1: Geli.
2: Oh, geli.
1: Ya enggak usah dilihat dong. Kan saya memandangnya ke sini.
0: Depan mata gue lu.
1: Jadi gitu mah ceritanya.
0: Oke, siap.
1: Langsung aja kita ke ceritanya. Di suatu hari, di salah satu pedesaan ada seorang pria yang ingin sekali mempunyai pasangan hidup yang nurut, yang baik, dan pasti cantik. Tapi entah kenapa yang dia cari sosok tersebut adalah orang yang tidak seperti yang dia idam-idamkan. Dia baik, tapi ternyata dia juga.
0: Hah? Dia baik, tapi dia juga... Dia baik dan dia, tapi dia juga gak enak ya.
1: Dia baik, tapi dia juga jarang mandi.
0: Nah, lanjut ke situ. Jarang mandi ini bukan tanpa alasan, karena memang dia ini hidupnya jauh dari cukup.
2: Jauh dari cukup, jarang mandi jadi.
0: Karena jangankan untuk makan hari-hari, mandi aja susah. Karena rumahnya itu jauh dari pipa-pipa aliran air bersih.
1: Oke.
0: Ya, jadi dia setiap harinya pergi, kalau mau mandi ya harus ke kali, mencari air yang bersih. Tapi tidak jarang juga di alir di sungai itu terlihat sesuatu yang kurang enak. Bentuknya kadang panjang, berwarna kuning, mengalir di air. Barang itu adalah
2: singkong dan tape uli.
0: Oh, warna kuning.
1: Singkong dan
0: warna
1: tape
0: kuning
1: uli.
0: Mengambang ya.
1: Iya.
0: Di air sungai.
1: Dari kebun sebelah ya.
2: Iya. Karena memang dari kampung sebelah.
0: Iya.
2: Ada pertanian singkong dan tape uli. Perkebunan.
1: Iya, lebih ke perkebunan.
0: Perkebunan. Ya, mungkin ada yang jatuh terbawa air.
2: Lalu tak jarang singkong dan tape uli itu terbawa aliran sungai. Yang biasa suka mengalir bersama sofa-sofa ya. Tampak juga ada sofa-sofa.
1: Banjir dong.
2: Apa?
1: Buang sampah itu.
2: Melayang di atas aliran sungai tersebut.
1: Oke.
0: Iya.
2: Dan kadang-kadang juga ditemukan ada seonggok sapi.
0: Seonggok sapi.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Yang terbawa aliran sungai. Iya, hanyut.
0: Oh, mungkin lagi mandi. Tapi karena airnya kenceng jadi
2: benar.
0: Iya, terbawa angin.
2: Tapi ada satu yang membuat saya terperangah, karena ternyata aliran sungainya itu menuju ke
0: aliran sungai itu menuju ke Ragunan.
2: Wow.
0: Bermuaranya di Ragunan.
2: Iya.
0: Supaya binatang-binatang di Ragunan bisa minum,
2: bisa
0: air alami.
1: Iya, salah satunya sapi tadi. Jadi langsung nyampe ke Ragunan.
2: Oh, dikirim via aliran sungai.
3: gitu. Iya bisa. Jadi emang pengirimannya itu hemat budget kan.
2: Hemat budget.
0: Gue baru tahu ada kantor JNE di pinggir kali sungai.
2: Sapi hanyut tiba-tiba nyampe. Alhamdulillah, gue masih selamat gitu ya.
3: Gitu. Tapi balik lagi ke orang yang tadi cari jodoh.
2: Iya.
3: Dia ini setelah berjalan-jalan dia menemukan lagi satu sosok orang yang sekiranya kayaknya menarik nih. Karena seseorang ini memiliki karakter sifat yaitu ugal-ugalan di jalan.
0: Yang baik cuy.
3: Dia sukanya anak-anak trek-trek.
0: Yang baik.
1: Suka-suka saya dong. Kan saya bercerita.
3: Menurut dia itu baik.
1: Menurut saya baik. Ugal-ugalan di jalan karena dia gak mau sampai rumahnya itu telat. Karena kalau dia telat sampai rumah dia pasti akan diamuk. Dan ketika diamuk, dia pun dilempar oleh
0: dilempar oleh rombongan kloter haji lagi jumroh.
3: Jumroh kali ya.
2: Set.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat Suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik,

0: Timur dan Jalan Pasar Rebo terpantau ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi lalu lintas di Lampu Merah Galur, Jakarta Pusat terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantai.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: yuk buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru masih barengan Kinos Gina. Sebelum kita memulai Kinos Gina berkaraoke, gimana kalau kita kasih semangat dulu hari ini supaya hari Jumatnya berjalan dengan semangat?
1: Ayo semuanya semangat!
0: Semangat! Yang mau ikutan Kinos Gina berkaraoke, kita punya hadiah ya. Hadiahnya adalah
2: tiket Java Jazz Festival.
0: Tiket terusan Java Jazz Festival. Kenapa terusan? Karena tiketnya berlaku untuk 3 hari.
1: Wow, jadi kamu dapat 1 hari itu 2 tiketnya.
2: Iya.
1: Benar.
0: Ya hari ini dapat ada 2 tiket kan?
2: Iya.
0: Jadi kalau menang berhasil dapat 2 tiket.
2: Menang dapat 6 tiket
1: dong berarti.
2: Buat 3 hari berturut-turut.
1: Wah, keren banget.
0: Berdua.
2: Berdua.
0: Ya biar enggak sendiri dong.
2: Hari 2 orang.
0: Satu hari 2 orang. Oke.
1: Wah, keren sekali. Yang mau ikutan boleh langsung WhatsApp ya ke 0816-114-1014. Formatnya jangan lupa dikasih hashtag Kinos Gina Berkaraoke.
0: Gas.

0: Indonesia.
1: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih, ada sesuatu yang penting tuh justru pas sesuatu itu atau dia itu hilang. Contoh ya, sinyal deh. Coba bayangin, karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas tuh membutuhkan yang namanya sinyal. Contoh misalnya mau scrolling atau mungkin streaming lagu favorit, video call, mau kerja, gaming, sampai sekedar ngechat pasangan kamu bilang aku udah sampai ya, itu aja kita butuh koneksi yang lancar. Karena sejatinya sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia buat kita. Pas sinyal bagus, hidup otomatis tenang, adem. Tapi begitu buffering dikit aja nih, langsung kita pada panik, ya nggak? Untungnya tenang. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal ini sudah semakin luas sahabat suara sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Jadi mau streaming kek, mau kerja kek, gaming, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, yuk ini waktunya kita pakai Smart Friend jagoan sinyal.
2: Ya, karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Perhatian, diskonnya mau habis.
5: Oh no.
4: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: dilihat tadi bumpernya kan maksudnya kan.
1: Seru banget ini. Bakalan bisa dapat tiket Java Jazz.
0: Sorry, mau disclaimer. Jadi bukan tiket terusan. Jadi kita punya kan Java Jazz itu 3 hari.
1: Iya.
0: Jadi kita akan kasih tiketnya itu per
1: hari.
0: Per hari, betul. Jadi kalau kamu menjawab berhasil di level pertama, berarti kamu dapat tiket
1: satu hari pertama.
0: Berhasil level kedua, kamu dapat juga hari keduanya.
1: Iya.
0: Gitu. Dan kita langsung kasih 2 ya. Per hari kita kasih 2. Jadi kamu bisa ajak teman kamu, ya.
1: Oke, udah ada ini, udah siap. Ada yang mau ditelepon?
2: Yes.
0: Selamat pagi.
1: Halo.
0: Dengan Terry.
3: Pagi.
1: Wah, Terry kacang enak banget ya.
0: Oh, Terry.
1: Oh,
4: Terry. Kamu enggak nyanyi?
1: Kok gak nyanyi?
4: Terry.
1: Aduh, Terry ada penyanyi juga ada sih. Atau ini kayak teriyaki ya. Kalau dari Jepang ya.
0: Terry. Tahu gak sih kamu disukai banyak orang?
1: Kenapa?
0: Terry makasih.
1: Tapi kamu juga bisa bikin kita joget loh. Terry Rojing.
0: Terry Rojing. Terry.
1: Kata Terry, "Bang, enggak apa-apa. Gue di roasting dulu enggak apa-apa, yang penting gue dapat tiket ya." Iya kan?
4: Dapat.
0: Emang yakin?
4: Ayo yakin.
3: Yakin.
0: Oke, ya siap Terry.
1: Semangat ya Terry ya.
2: Oke, kita masuk ke level pertama.
0: Level pertama ya, siap Terry ya.
1: Ini yang nyanyiin Kinos dulu ya Terry ya, yang hamingin ya. Jadi nanti Terry menebak penyanyinya siapa dan judul lagunya apa gitu ya.
0: Ini Terry boleh ngasih password dulu?
2: Apa tuh password?
0: Jadi passwordnya dengan siapa nih? Terry Rojing gitu ya. Oke, waktunya Kinos Gina berkaraoke. Dengan siapa nih?
1: Terry Rojing. Hey, Terry kata, masih gue liatin. Yang penting gue dapat tiket Java Jazz. Kata okay. Terry tuh.
4: Kalau dapat gue pindah ke lain hati.
0: Terry, level pertama harusnya lu bisa. Harusnya bisa. Kalau gue tuh gak bisa dibikin susah ya. Oke, dengarkan baik-baik ya. Oke.

0: Apa ya?
1: Aduh, Teri.
2: Gampang banget. Gampang banget, Ter.
0: Ada cluenya nggak? Ada cluenya dong dikit.
2: Cluenya adalah kalau kamu berhasil, kamu mendapatkan tiket hari pertama ke Java Jazz.
1: Bukan. Itu tadi penyanyinya, Bang.

0: detak detak. Aduh,
1: itu gampang banget.
2: Apa ya?
3: Apa?
0: Gampang banget, Teri.
2: Aduh, itu mudah sekali, Teri. Itu penyanyinya terkenal itu. Kasih clue dikit boleh, Ben. Itu Ben.
0: Dah, clue-nya no.
3: Ben.
2: Aduh, Teri.
3: Aduh.
0: Teri, kalau sampai enggak ketebak, ini secara enggak langsung kau menghina aku loh. Gila, udah gampang banget.
1: Baru level 1 ya.
0: Teri.
3: Siapa ya?
0: Teri Rojing, Teri Rojing. Lima.
3: Empat. Terkenal
0: enggak
3: sih bandnya
0: terkenal? Terkenal banget.
2: Ya Allah, terkenal banget ini.
0: Terkenal banget.
2: Kita hitung mundur ya, Teri ya.
3: Ya udah mundur deh.
2: Ya udah mundur deh. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Kurasa ku sedang dimabuk cinta.
2: Lagu siapa tuh, Teri?
3: Siapa sih?
2: Ya Allah, Teri. Teri, sabar Rizky, sabar.
3: Sabar.
2: Enggak, lu asik. Cuman mungkin lagu ini kurang tahu. Itu lagunya Armada, Teri.
3: Oh, Armada, ya nggak kenal.

0: hey, hey, sinaran, hey, hey, hey, hey, hey, hey, sinarin, hey, hey, hey, hey, hey, hey, sinar kan?
1: Ah, dari nanya ujungnya bagaimana sih? Balik lagi di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ih, tadi ada Terry yang tidak berhasil menjawab dari level pertama. Jadi ada kesempatan buat sahabat suara yang lain untuk ikutan Kinos Gina berkaraoke, karena kali ini hadiahnya tak dinyana-nyana loh.

0: ada tiket Java Jazz untuk 3 hari, tapi bukan tiket terusan ya, jadi tiketnya per hari.
1: Iya, 3 hari berturut-turut ya.
0: Betul, pokoknya. Dan satu harinya kamu bisa dapat 2 tiket.
1: 2 okay? Tiket ini berlaku untuk 12 orang ya.
0: Oh, banyak benar 2 tiket buat 12 orang. Jemaah umroh apa gimana nih?
2: Maaf, Ibun.
0: Field trip.
1: Iya.
2: Komen saya matiin dulu.
0: Oke, okay, silakan okay. Dimatikan. Oke, sekarang kita sudah terhubung dengan namanya Uli. Halo.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Uli.
1: Coba kita tebak dulu kira-kira nama lengkapnya Uli siapa.
0: Aduh,
1: sih?
0: Dia udah punya.
1: Aku ya.
0: Iya.
1: Kamu ini makanan yang paling aku sukai.
0: Apa?
1: Tape Uli. Nah.
0: Ya kalau enggak salah temennya si Komo itu loh yang
1: Ulil. Itu Ulil yang ulet. Iya. Belum Uli, selamat uling tihin. Ulang tahun.
2: Gitu lah, aku enggak usah diuli-uli lah.
0: Enggak usah
1: ulang-ulang.
2: Lanjut durasi.
1: Iya. Oke. Kak Uli, udah tahu cara mainnya ya?
3: Udah.
1: Kamu tahu cara. Insyaallah Allah ya. Kamu tahu cara mainnya, tapi kamu jangan mainin perasaan aku ya.
2: Yes.
1: Level bisa pertama.
0: Itulah,
1: level
0: Tino.
1: Pertama dari aku ya.
0: Oke.
3: Okay.
1: Oke. Okay, Uli.
0: Hi, takut.
1: Gampang. Kalau pokoknya kalau masih di level pertama harusnya gampang.

0: na na na na.
1: Tahu aku tahu.
2: Apa tuh?
0: Oke, langsung ke level kedua.
2: Dia belum jawab.
3: Judulnya?
2: Apa judulnya?
1: Judulnya Mahadewi Padi.
0: Kita masuk ke level kedua ya. Kita akan di sedikit naik, kita naikin levelnya.
2: Ini
0: jangan pakai nanana lah sekarang, pakai oke.
4: Hahaha kali ya.
0: Oke.
2: Sepatu pekerjaan. Baik, salah.
0: Oke. Siap ya?
1: Siap.
2: Aduh, abang.
4: Ini lagu kekinian banget.
0: Tapi ikonik. Tadi hahaha suruh ngerendeng apaan.
4: Gak kayaknya enak gitu pakai.
2: Kagak bisa nebak, ini orangnya kagak bisa nebak loh. Kita jangan bercanda coba. Sambil mandi pakai gayung. Apa?
1: Kayaknya penyanyinya aku tahu.
2: Siapa?
1: Ebit enggak Ade.
0: Ade penyanyinya.
2: Coba
0: Ade. Siapa? Penyanyi siapa?
1: Ebit G Ade.
4: Ade nih, mau gue panggilin.
0: Judulnya apa?
2: Apa ya?
1: Judulnya Berita Kepada Kawan.
2: Emang ini berita kepada kawan?
0: Iya lagi.
2: Judulnya itu.
4: Tapi gue taunya dari dulu Perjalanan Ini.
2: Iya, gue juga tahu.
0: Iya. Karena lirik awalnya Perjalanan Ini. Tapi judul sebenarnya adalah
4: Berita Kepada Kawan.
2: Kok dia bisa jago sih tiba-tiba?
0: Oke, berarti Uli sudah mendapatkan tiket Java Jazz hari pertama dan juga hari kedua.
2: Uli, kok jago sih Uli? Lu kayak kerja bareng Uci kayaknya dulu di Distara ya?
0: Bukan.
2: Lu bisa tahu
0: bukan,
2: deh.
0: Kalau Uli enggak di Distara dong.
2: Di mana?
0: Aquarius.
2: Di Mahakam ya? Di Mahakam.
0: Siap, Uli, penentuan terakhir untuk mendapatkan ya, hari ketiga Java Jazz ya.
4: Ya.
1: Oke.
4: Nah,
0: kalau yang ini walau alam biasanya cuma Gina dan Tuhan yang tahu biasanya.
2: Enggak, siapa tahu ya kan?
0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya Uli, dengarkan baik-baik.
1: Aduh, apa sih?
2: Ah, itu.

0: Aduh ya Allah.
1: Sampai Uli bisa jawab, iya. Dan benar, gua push up 10 kali. Sumpah. Sumpah, gua live di TikTok push up-nya, lihat aja.
0: Coba sekali lagi, play.
1: Yang benar. Suruh berhaming, jangan buang reak lu.
2: Itu bagian yang lainnya, siapa tahu lebih bisa.
1: Oke. Mampus lu li. Selar gak Lil? Lil lagi
3: ada cacanya.
1: Iya.
2: Apa ya coba? Apa ya?
1: Uli. Belum. Enggak, jangan dipaksain, Li. Kalau enggak tahu.
0: Kasih clue deh. Kakak Gina sekali lagi marah enggak?
2: Sekali lagi gue marah sih, Uli. Tenggorokan gue gatel ini. Gue sekali lagi ya.
0: Boleh, bismillahirrahmanirrahim.
3: Enggak harus. Jadi rusuh.
2: Udah gitu beli
3: lagunya. Bahasa Thailand nih kasih deh.
2: Kap tak kem kap kap kap tak makmu.
1: Malu tuh. Malu.
2: Ayo apa itu? Udah mulai makin ada itu nadanya tadi Uli.
0: Oke. Kayaknya lagu Indonesia ya.
2: Ya iya orang radio Indonesia Uli.
1: Benar.
2: Si Uli mah pakai dibilang lagu Indonesia ya gimana sih?
0: Dulu lagu sinetron kalau enggak salah Leto.
2: Lagu sinetron. Leto.
3: Judulnya
1: sinetron apa?
2: Sinetron apaan?
0: Nama yang main Nasila Mirdad. Iya.
3: Nah, judulnya
2: kayaknya iya lagi.
0: Judulnya Ruang Rindu.
1: Hah? Coba nyanyi.
3: Emang bener dong.
2: Emang tadi nada aku.
1: Lah kalau bener aku push up dong. Bilangin salah aja dong.
2: Itu betul tapi mas.
1: Masa sih?
2: Kok dia bisa tahu ya dari bagian mana nih?
1: Kok gue gak terima?
0: Mas itu.
1: Oh iya. Beneran? Bener nih jawabannya?
2: Lu kerja di Aquarius ya bener ya? Gue rasa ya.
3: Di Mahakam kayaknya.
2: Di Mahakam.
1: Bener dong.
2: Gue udah setengah mati tadi biar lu cuma dapat 2 hari loh Li. Sumpah. Iya. Bener mas.
1: Wow. Uli, kamu mendapatkan tiket nonton.
2: Kacau.
1: Masuk ke Java Jazz 3 hari berturut-turut.

0: Raya Indonesia. Tadi ada TikTok. Nih di TikTok Reti bilang, Papa Nos mah nggak belajar dari Indra, pakai baju Pertamina ngelawan netizen. Kata itu nggak belajar sih. Netizen ditantang, ikan.
1: Gue curiga si Bulu kayaknya dia tadi ngebocorin deh pas. Gak,
2: nah, gak ada.
1: Masa bisa ketebak sih?
2: Udah.
1: Masa sih bisa ketebak gue sampai di, si siapa tadi si Uli ngejawab aja gue masih nggak tahu lagunya bener atau salah. Sama gue juga nggak tahu Pak.
0: Udah kan.
1: Makanya kenapa dia bisa tahu feeling gue, makanya nih kayaknya udah Kang Kali kok sama si Buluk nih. Kayak gak mungkin ketebak.
0: Kayak sih tadi tuh sebenarnya Nanda ya, pacarnya dia kayaknya ya.
3: Enggak kan Nanda suaranya kurang lebih 11-12 sama ibu.
0: Enggak, Nanda nyuruh siapa gitu gue rasa. Iya benar. Lah emang niatnya tak ntar kalau kita lihat si Buluk ada di Java Jazz berdua Nanda. Ah itu berarti dari hasil hari ini nih. Hasil hari ini.
1: Suara aku tiba-tiba menghilang.
0: Kenapa?
1: Masih haeho. Ngos-ngosan.
0: Daripada kamu merasa kelelahan, capek,
1: ya.
0: Mending kita ke ini aja nih. Ada perayaan meriah hari Waisak di Bundaran HI Jakarta.
1: Nih, sahabat suara. Jadi kan ini kan udah Jumat, ya kan? Besok weekend, bahkan long weekend gitu ya. Kita mau ngasih sedikit info tempat-tempat yang bisa kamu datengin di weekend ini atau mungkin beberapa hari ke depan.
0: Ini cakep nih kayaknya nih, Illumination of Jakarta, Glow of Peace. Jadi lampu-lampu gitu. Ih cakep. Jadi ini dalam rangka merayakan semangat kedamaian dan keberagaman ya.
1: Yes.
0: Di Hari Raya Waisak 2570 BE. BET apa ya? Tahun 2026. Itu akan ada instalasi cahaya, pertunjukan seni budaya, doa dan renungan bersama, sampai atraksi budaya yang terbuka untuk masyarakat umum.
1: Keren.
0: Jadi ini di Bundaran HI tanggal 28 Mei ini hari.
1: Ya, 28
0: dari kemarin
1: sampai tanggal 1 Juni which is hari Senin di Bundaran HI dan gratis. Ini gratis.
0: Wow. Kalau yang itu kan bukan cuman sih maksudnya kalau itu kan kayak festival lampu-lampu ya. Tapi kalau yang pengen jingkrak-jingkrakan, ada penampilan band, ada netral, ada riff, itu ada juga konsernya gratis juga itu.
1: Ada netral, ada riff.
0: Iya.
1: Ini tanggal 2 Juni 2026 hari Selasa ya, dimulai dari jam 7 malam. Bertempat di halamannya TVRI Senayan Jakarta. Gratis.
0: Wow, hari biasa banget itu tanggal 2.
1: Mungkin sekalian syuting kali ya dari TVRI. Tapi enggak apa-apalah, gratis juga. Itu enak banget pas pulang kantor, nunggu macet mampir dulu ke situ.
0: Bisa sih.
1: Sedap tuh.
0: Ini kayaknya hari ini cakep tuh kita ke Bundaran HI.
1: Jangan lupa karena kemarin si Jojo yang ngasih tahu hari Sabtu
0: ada Elo.
1: Gratis di La Piazza konser.
0: Iya, asik. Benar. Ramai sekali Jakarta kita nih event-eventnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi kalau kamu belum tahu mau kemana, silakan kau pilih aja beberapa ada konser gratis, juga ada perayaan meriah untuk Hari Waisak di Bundaran HI nanti gitu ya. Udah gitu tanggal 1 itu memperingati hari
3: Pancasila.
1: Jadi ada juga digelar demo nasional ya.
0: Masa iya Rizky? Yang iya-iya aja lu Rizky.
1: Yang akan dipimpin oleh Nikta Gina.
0: Oh bisa. Semangat gitu aja terus aku gak kasih yel-yel gitu.
1: Enggak lah, mudah-mudahan semuanya lancar aja semua.
0: Dan aman, sekali aman. Lagi selamat ya untuk Uli ya gitu. Karena berhasil mendapatkan 3 hari tiket Java Jazz ya Uli ya.
1: Masih gak percaya gue.
0: Iya udah masih gitu aja percaya. Kita harus ikhlas kok. Kalau ngasih hadiah masa gak ikhlas.
1: Harus ikhlas lah.

0: 10 kali hari ini live di TikToknya iswara.network, gak apa-apa. Walaupun hati masih gak terima ya, masa sih bisa ketebak sesusah itu? Ya udahlah, berarti emang rezekinya Uli.
1: Iya,
0: mungkin betul. Uli juga gak sengaja nebaknya kayak cuman ya bismillah aja tebak gitu kali. Benar. Itu namanya beruntung. Iya benar, itu namanya rezeki gak bakal kemana.
1: Itu dia.
0: Ini juga ini rezeki buat ASN ya. Karena WFH ASN ini diperpanjang, sahabat suara. Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan WFH untuk ASN setiap hari Jumat selama 2 bulan ke depan.
1: Wow, jadi hari Jumat kita yang biasanya sungguh padat merayap bisa jadi agak sepi.
0: Agak
1: ya.
0: Lengang, betul. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebut keputusan ini diambil karena kondisi ekonomi global masih dipenuhi ketidakpastian akibat konflik di Timteng alias Timur Tengah yang belum mereda. Kebijakan ini sebelumnya disebut sebagai bagian dari upaya efisiensi energi sekaligus pengurangan mobilitas harian.
1: Iya sih.
0: Iya.
1: Jadi kayak
0: mudah-mudahan sih, tapi emang dipakai untuk kerja juga di rumah ya.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Paling ya kalau BBM berkurang ininya apa namanya penggunaannya, mungkin ya listrik kali di rumah bertambah ya. Penggunaan AC.

0: kerja kan dia kerja masa.
1: Oh, kerja nggak mungkin laptop.
0: Nggak mungkin main PS. Buka rice cooker buat makan. Iya itu. Catokan rambut kan kalau Zoom meeting. Nanti kalau rambut nggak ngok gimana?
2: Kompor listrik jangan lupa.
0: Kompor listrik. Jangan lupa dimatikan setelah pemakaian.
1: Bukan setelah pemakaian. Apa? Kompor tolong dimatikan setelah matang.
0: Oh, setelah matang.
1: Kakanda.
0: Karena kan kalau misalnya nggak, misalnya udah mateng, terus nggak dimatiin, nanti jadi overcook.
1: Overcook, iya. Betul.
0: Lu overcook kan nanti jadi hitam, coklat gelap kan?
1: Iya benar.
0: Iya.
2: Kayak apa tuh?
0: Kayak apa bun? Kayak, ya maksudnya gosong. Kayak apa ya? Kayak
2: little bulu kesan.
0: Gua mau kesana masih gua tahan. Lu yang ngejerumusin diri lu.
1: Buah-buah apa yang gelap?
0: Buah-buah apa
1: yang gelap warnanya?
2: Buah haya nih.
1: Buah sawo yang terlalu matang.
0: Iya. Itu dia. Udah gitu aja kan intinya ya.
1: Terima kasih sahabat suara, terima kasih yang udah nemenin Kinos Gina. Beneran deh, pokoknya selama hari Kamis, hari Jumat, dua hari inilah ya, itu yang nemenin kamu, yang nemenin kita, bukan kita nemenin kamu sahabat suara.
0: Iya,
1: karena
0: terima kasih loh ya. Ya
1: pada libur kita tetap kerja, ternyata kamu masih nemenin kita juga di
0: karena
1: sini.
0: Karena banyak juga love yang masih all bekerja. Nanti kita ketemu lagi berarti Senin, hari nggak harus Senin tanggalan merah. Kagak nggak ada gaya bilang gitu. Hari Selasa kita.
2: Nanggung
0: apa?
1: Oke, Senin siaran deh.
2: Nanggung.
0: Si Rizky.
1: Kan pulang dari siaran ngajarin anak. Ujian, ini aja siaran aja. Kan produktif.
0: Produktif, oke. Sampai ketemu hari Selasa ya, sama suara ya.
1: Thank you semuanya, have a nice long weekend. Love you.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada yang pakai karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
2: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
2: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
2: Iya.
0: Sandi.
2: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
2: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
2: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci,
0: makasih.
1: Ini tadi ada des dulu tuh.
2: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Duh, sekarang mobil tuh makin banyak ya. Listrik, hybrid, bensin. Jadi makin bingung milihnya.
2: Lah, kenapa bingung? Tinggal lihat dan cobain langsung aja lah.
1: Lihat di mana? Masa keliling satu-satu showroom?
2: Loh, kamu belum tahu. Bentar lagi tuh ada Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Tanggal 26 sampai 31 Mei 2026 di Grand City Surabaya. Pameran otomotif IIMS Surabaya 2026 yang bakal hadir dengan area yang lebih besar dan pastinya lebih lengkap.
1: Emangnya ada apa aja?
2: Banyak. Mulai dari mobil dan motor terbaru yang bisa kamu test drive dan test ride langsung. Ada juga nih aftermarket area buat kamu belanja aksesoris kendaraan, plus banyak promo dan program seru lainnya. Di akhir pekannya nih, ada atraksi kendaraan yang seru dan atraktif dari IIMS Infinite Show. Terus ada konser musik juga dengan gestar nasional kayak For Revenge dan Sal Priadi dari IIMS Infinite Live.
1: Fix sih, kita harus datang. Beli tiketnya di mana ya?
2: Langsung aja deh ke Diandra Tiket dan aplikasi BBO. Buruan beli ya sebelum kehabisan. Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Grand City Surabaya tanggal 26 sampai 31 Mei 2026. IIMS Surabaya hosted by Diandra Promosindo.

0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Halo sahabat suara, selamat pagi. Hari Jumat, weekend terakhir di bulan Mei. Dan seperti biasa kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di Iswara Suara Warga Indonesia.

temurun didengerin sama semua umur dari generasi manapun ya. Dan aku yakin banget pas aku puterin lagu Sheila on Seven, pasti gak ada dari kamu yang gak nyanyi Sahabat Suara, ya gak? Setuju gak? Kalau misalkan mau request lagu Sheila on Seven, boleh banget request aja. Tapi abis ini aku akan puterin satu lagu dari Roni Parulia dan Andi Rianto dengan Sepenuh Hati. Emang kalau misalkan pagi-pagi tuh kita enaknya ngegalau gak sih Sahabat Suara? Apalagi ini Harpitnas alias Hari Kejepit Nasional. Jadi buat nambah-nambahin bahan overthinking aja.

suatu hubungan gitu ya. Hubungannya belum kelar tapi perasaannya udah. Buat yang kayak gitu, perasaannya udah gak ada untuk pasangannya tapi pasangannya belum diputus-putusin, bertobat ya sahabat suara ya.

Lagu ini tuh kayak nostalgia gitu ya, lagu yang belum lama-lama banget. Cuma kalau dengerin lagu itu kok, ih ini lagu gue zaman SMA misalkan. Dan gak

Lagu yang sama-sama bikin kita bisa nyanyi bareng. Karena aku yakin gak ada satupun dari kamu yang gak tahu lagunya Sahabat Suara. Bukan begitu?

0: Palembang, Semarang, Surabaya, seluruh warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Itu dia 10 lagu keren yang aku puterin hari ini buat kamu, tapi tenang aja buat yang masih mau request. Boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 sambil ceritain kenapa kamu request lagu itu ya. Aku akan puterin di jam 12 siang, jadi boleh banget pilih-pilih dulu lagunya. Abis itu ceritain kenapa kamu request lagu itu. Mau titip, mau sekalian titip salam juga boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

0: suara. Suara warga Indonesia. Dengarkan Isuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar.

0: Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, abis ini kita akan ngobrolin, karena di Mei itu kita melewati banyak sekali long weekend, dan sekarang nih minggu terakhir Mei pun kita masih long weekend ya. Dan aku mau tanya ke kamu, ceritain kalau kamu itu tim nongkrong sama teman-teman atau ngerem keinginan nongkrongnya demi nabung. Nah, boleh tuh. Kamu ceritain kamu tim yang mana dan kenapa. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 ya. Atau kalau misalkan kamu mau request lagu juga boleh banget, langsung aja di WhatsApp juga dan kasih tahu nama kamu siapa, request lagu apa, dan ceritain sedikit kenapa kamu request lagu itu. Karena biar kita semua tahu ya, ada cerita apa sih di balik lagu yang kamu request. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih, pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Warga Indonesia. Masih barengan di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan ngomongin soal tim nongkrong atau tim nabung. Tadi aku barusan lihat kalender dan ternyata di Juni juga akan ada beberapa tanggal merah gitu ya. Jadi banyak banget nih WhatsApp yang udah masuk sambil ceritain mereka tuh tim yang mana sahabat suara. Salah satunya ada dari Rizky Maulana. Hai kak, kalau aku tim nongkrong sih karena aku ngerasa aku udah kerja keras seharian, masa iya weekend cuma rebahan doang. Sekali-sekali lah nongkrong di rooftop. Dan menurut aku nongkrong bareng teman-teman adalah salah satu investasi mental katanya, kata Rizky nih ya. Kayak misalkan, soalnya kan patungan juga, kata Rizky, tagihan 300 ribu dibagi 4 orang, worth it lah buat riset otak gitu. Itu kata Rizky ya. Ada yang setuju sama apa yang dibilang Rizky, katanya nongkrong ketemu teman itu adalah investasi mental gitu. Dan menurut aku ada benernya juga ya Rizky ini, karena kita sering lupa kalau nongkrong itu kadang bukan sebuah pemborosan tapi juga recovery. Apalagi benar banget kalau misalkan nongkrong bilnya langsung dibagi rata gitu ya. Ibaratnya apa ya Rizky? Mungkin kata Rizky ini kayak 300 ribu bagi 4 kayak konsultasi ke psikolog gitu kata Rizky ya. Bedanya emang sekalian dapat ketawa, dapat cerita juga dari teman-temannya punya keluhan yang sama mungkin. Ya Rizky, terima kasih sudah bercerita, membagi cerita kamu di nongkrong bareng di jamnya Cia Friska alias saya ya Rizky. Buat teman-teman yang mau cerita juga, kamu tim nongkrong atau tim nabung, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Sekalian request lagu juga boleh.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Korea. Halo, Cia Friska, ini ada Nastu dari Korea. Cuaca di sini sejuk, manis, enak dipandang kayak kamu, Cia. Bisa aja ya, Nastu ya. Katanya hari ini aku resmi tambah umur dan semoga juga tambah sabar menghadapi hidup yang kadang plot twist-nya lebih seru nih dari drama Korea. Happy birthday, Nastu. Sehat-sehat, panjang umur. Semoga apa yang sedang menjadi doa kamu terjawab di usia yang baru ini ya. Tapi kata Nastu, aku tidak lagi berdoa untuk hidup yang mudah, tapi untuk hati yang kuat menghadapi segala tantangan. Terima kasih banyak loh. Happy birthday Nastu ya. Sekali lagi, Isfara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun buat Nastu. Semoga hari ini penuh kebahagiaan. Dan ngomong-ngomong soal masalah hidup atau jalan hidup yang kadang plot twist-nya itu lebih seru dari drama Korea, abis ini aku akan puterin salah satu lagu yang baru aja dirilis sama Itgitaf dan juga featuring Hindia. Judulnya Masih Ada Cahaya. Jadi semoga di tengah keterpurukan kamu, di tengah masalah hidup yang mungkin sekarang lagi dar, masih ada cahaya, Nastu. Happy birthday sekali lagi buat Nastu yang ada di Korea.

0: siang nanti sahabat suara. Dan tentunya abis ini kita masih akan ngobrolin kamu tim nongkrong atau tim nabung kalau diajak teman keluar. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau kalau mau request lagu boleh banget. Sebutin nama kamu siapa, ceritain kenapa kamu request lagu itu. Langsung aja WhatsApp nomor yang sama 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
3: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di Ice BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Iti Taf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis.
4: Belanja juga makin seru
3: dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: tentunya di Iswara Suara Warga Indonesia. Ini dia jiwa yang bersedih dari Ghea Indrawari. Salah satu lagu yang menjadi request tetangga kita ya. Ini dari WhatsApp, ada WhatsApp yang masuk. Halo Kak, salam dari Borneo, Sarawak, Malaysia. Ini requestannya Elvin ya. Salam dari tetangga kita dan Elvin titip salam buat kita. Saya titip pesan, semoga para warga Indonesia boleh mendengarnya dan semoga sehat selalu. Have a nice day, thank you. Have a nice day juga Elvin di Malaysia. Semoga sehat-sehat terus, happy terus. Terima kasih juga sudah selalu mendengarkan Iswara. Karena di TikTok Elvin juga bilang, cuti-cuti gini saya memang dengar radio di speaker segede ini. Jadi dia dengerin radionya, join live TikTok juga. Keren Elvin ya. Buat yang mau request juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Titip salam buat siapa juga boleh, dan ceritain background kenapa kamu request lagu itu juga boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Kak Indra kepanjangan dari apa?
3: Apa?
2: Kak Indra suka bercerita.
3: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
4: Selamat pagi mulu dari tadi
3: nih. Karena belum dijawab.
2: Oh ya, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, gak dijawab.
4: Ya, pagi.
2: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus lah.
3: Saya boleh lanjutan?
2: Lanjut, boleh.
3: Pulang aja saya. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
2: ini bawa siapa?
3: Sebentar, belum
2: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
4: Sabar.
3: Tarik napas.
4: Orang-orang pada emosian banget.
2: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
3: Kan dia dengerin.
2: Oh.
3: Dia dengerin.
2: Disapa dulu.
3: Bentar, halo? Ahmad. Halo, Ahmad.
2: Dipanggil juga akhirnya.
3: Halo.
5: Halo.
3: Dengerin kan?
5: Ada.
3: Oke, okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, okay, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
4: Iya. Nah,
3: dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Telat juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya,
4: iya,
3: denger kok
4: ada,
3: gitu.
4: Denger,
3: kan
4: iya.
3: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
5: Halo, Kinasina dan Iswara.
2: Okay. Selamat pagi Sahroni.
3: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
2: ngomong ini.
3: Ya lu potong mulu sih pak, kesel gue lama-lama nih.
4: Kamu udah kayak tawa.
3: Iya tawa, bulak balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
4: Mendumel.
3: Dan berkata, ayam.
4: Lata.
3: Ngedumel. Ngedumel sopan spoken. Nah.
2: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
4: Waduh.
3: Dibawa lagi tuh peci.
4: Dibawa lagi si peci tinggi.
2: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Dibantu dong.
2: Oh, bapak ternyata sedang mencari
4: obat kurap.
2: Oh,
3: obat kurap.
2: Gatel-gatel
3: pada kapotik.
2: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
3: Iya.
2: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
4: Iya. Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
2: Oh, sambil garu-garu.
4: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
5: pemakaman umum.
3: Wah.
2: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya,
2: makanya
3: pakai peci. Obat kurap buat siapa?
2: Iya kan biar tenang, dia tenang biar
4: enggak ke pemakaman umum.
2: Garu-garu
3: biar enggak ada yang lihat ya.
2: Iya.
3: Kemudian
4: Ahmad,
2: pemakaman.
5: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang.
2: Telat datang.
5: Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
2: Oh,
3: makam ini spesial.
2: Bukan orang sembarang.
3: Oke.
2: Okay. Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
3: ngisi tausiah.
6: Kok jadi ceramah?
3: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
2: Oh gitu.
3: Oh jadi dia mati suri ya?
2: Iya.
3: Oh gitu.
2: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
4: ibu kos.
3: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
4: Iya.
2: Di belakang kos-kosan.
4: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
5: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
3: Oh, laparan. Oh, cemilan.
4: Iya.
5: Biar makan asin. Orangnya laparan. Iya. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
1: Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
1: Iswara.
0: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih akan ngobrolin soal ketika lagi long weekend dan kamu diajak keluar sama teman-teman kamu, kamu tuh tipe yang mengiyakan alias tim nongkrong atau nabung aja deh. Ada salah satu WhatsApp yang masuk dari Ardi Fauzi di Jogja. Hai Kak, aku Ardi Fauzi dari Jogja. Kalau menurut aku, kunci tahu kapan nabung, kapan hedon adalah di hari biasa aku tuh biasanya disiplin banget. Tapi kalau ada momen spesial kayak sekarang ini lagi banyak long weekend, atau ada ulang tahun sahabat, ada reuni, atau liburan setahun sekali Kak, aku itu all out tanpa rasa bersalah. Karena menurut aku hidup tuh perlu balance, bukan ekstrim. Wow, di satu jam terakhir siaran aku ini wise banget ya pengalaman dari Ardi. Karena aku setuju banget, menurut aku hidup itu bukan soal milih salah satu, entah harus nabung atau harus hedon, tapi soal tahu kapan waktunya masing-masing. Ya gak sih sahabat suara? Ya menurut aku sekarang Gen Z atau kita semua yang hidupnya itu sudah berdampingan ibaratkan kata sama dunia digital. Jadi pengetahuan kita soal finansial itu lebih terbuka lah ya. Karena yang dilakuin Ardi ini termasuk ke dalam salah satu bentuk kedewasaan finansial gitu. Makasih Ardi sudah sharing. Spesial buat Ardi karena Ardi sekalian request lagunya Gary Gani Rusuk, aku puterin spesial buat Ardi abis ini ya. Buat kamu yang mau cerita-cerita kayak Ardi juga, sahabat suara, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Sekalian mau request lagu juga boleh.

siang nanti dan tentunya masih di Suara Suara Warga Indonesia. Ada satu WhatsApp yang masuk soal obrolan kita hari ini, yaitu tim nongkrong atau tim nabung. Dan pas aku baca WhatsAppnya ya, sahabat suara, ini tuh bikin kita semua introspeksi diri ya. Ini dari Fitri Anisha di Bandung. Isi WhatsAppnya adalah, "Hai kak, aku Fitri dari Bandung. Jadi aku dari dulu emang sudah dibiasain dan diajarin nabung sama mama aku. Jadi di umur 27 aku udah punya DP rumah sendiri. Rahasianya 3 tahun aku konsisten nolak ajakan nongkrong minimal 2 kali sebulan kak. Awal-awal ya sakit banget sih nolaknya, karena aku ngerasa kesepian sebenarnya. Tapi sekarang hasilnya lebih seru, karena aku akhirnya sekarang nongkrong di teras rumah sendiri. Ya lebih puas kak, ternyata akhirnya semua teman-teman

Ini nih bilang nongkrong di teras rumah sendiri. Itu adalah definisi flex yang sesungguhnya ya sahabat suara. Selamat ya Fitri, kamu menjadi inspirasi aku dan aku yakin menjadi inspirasi sahabat suara semua yang mendengar siaran aku siang ini. Semoga aku berani menolak ajakan nongkrong teman-teman aku. Berat, aku yakin Fitri, aku ngebayanginnya juga berat, tapi aku juga mau DP rumah dari hasil tabungan aku kayak Fitri. Dan buat sahabat suara, aku masih akan bacain WhatsApp kamu yang masuk. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: satu lagu gitu ya, terus langsung kebawa ke masa lalu. Tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu. Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifat, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin lagi skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp ke nomor isuara lagu yang kamu request. Ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu. Karena nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan Reza untuk kamu ceritain kenangan yang ada di balik lagu itu. Biar diputerin terus, kita nostalgia bareng deh. Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifat. Baru Aktifat kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk memandel dan gejala pilek dengan Aktifat. Karena di setiap lagu punya cerita.
1: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 93,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti ya. 15 menit lagi sebelum aku akhirnya mengakhiri siaran aku hari ini. Awal kisah selamanya dari Raisa dan Barsena Bestandi. Kayak pernah gak sih kamu tuh lagi gak nyari siapa-siapa, malah ketemu orang yang bikin kamu diem sebentar, terus kayak ngomong aja sendiri gitu dalam hati, kayak ini dia kali ya, ini orangnya. Tapi bukan yang kayak jadinya dramatis kayak di film-film gitu ya, tapi kayak dari ngobrol biasa aja, gak sengaja ketemu karena dia dibawa temen kamu gitu, akhirnya ketawa-tawa bareng. Tapi kamu tuh ngerasa kayak ada yang beda gitu ya. Karena lagu ini tuh bukan soal gimana cara jatuh cintanya, tapi cara gimana cara kita akhirnya menerima seseorang apa adanya dan buat milih ya udah deh, mau deh kita bareng-bareng ya. Dan semoga sahabat suara buat kamu yang lagi kayak nih, kapan punya pacar, kapan bisa nikah kayak orang-orang lain ya, semoga siapapun orang yang lagi kamu pikirin pas dengerin lagu tadi gitu ya, dia juga lagi dengerin hal yang sama. Dan kalau misalkan belum ketemu orangnya, udah tenang aja bos, baru 2026, baru 5 bulan, hidup masih panjang, udah tenang aja. Karena kadang awal yang justru kisahnya paling indah, kadang awal yang kisahnya paling indah tuh justru datang di waktu dimana kamu gak nyiapin diri. Setuju gak?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
3: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari It Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut, dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi gak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara-suara
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tak berdaya dari Senandika menjadi lagu terakhir Cia nemenin kamu hari ini, sahabat suara. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah dengerin aku siaran dari tadi. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama, jam yang sama, hari Jumat, jam 11 sampai jam 2 siang. Aku mau ngucapin terima kasih juga buat semua sahabat suara yang sudah request, yang sudah berbagi ceritanya bareng Cia hari ini. Happy terus, semoga hari ini lancar-lancar. Bye sahabat suara.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh Tijus bang.
2: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus! Ah, seger.
5: Satu lagi ya bang es tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Musik pilihanmu.
1: Suara Suara Warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: 89,7 Iswara, suara warga Indonesia. Kembali lagi bersama Kaisha di sini menyambut weekend yang udah waktunya healing dan rebahan tanpa rasa bersalah. Oke, sahabat suara, weekend di Surabaya sekarang semakin ramai acara budaya. Pemkot Surabaya kembali menghadirkan Senja Budaya di kawasan Tugu Pahlawan yang akan digelar pada 30-31 Mei mulai pukul 4 sore. Acara ini menghadirkan seni tradisional, hiburan, sampai kuliner rakyat yang bikin suasana malam di tengah kota terasa beda banget. Bulan Mei itu emang bulannya Surabaya ya. Habis ada Surabaya Vaganza, lanjut ke Ruatan Kota Surabaya, sekarang lanjut lagi ke Senja Budaya. Di saat orang lain cari senja buat move on, warga Surabaya malah ditemenin gamelan yang bikin kenangan lama ikut muncul lagi.

FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, sekarang mobil tuh makin banyak ya. Listrik, hybrid, bensin. Jadi makin bingung milihnya.
3: Lah, kenapa bingung? Tinggal lihat dan cobain langsung aja lah.
2: Lihat di mana? Masa keliling satu-satu showroom?
3: Loh, kamu belum tahu. Bentar lagi tuh ada Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Tanggal 26 sampai 31 Mei 2026 di Grand City Surabaya. Pameran otomotif IIMS Surabaya 2026 yang bakal hadir dengan area yang lebih besar dan pastinya lebih lengkap.
2: Emangnya ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari mobil dan motor terbaru yang bisa kamu test drive dan test ride langsung. Ada juga nih aftermarket area buat kamu belanja aksesoris kendaraan, plus banyak promo dan program seru lainnya. Di akhir pekannya nih, ada atraksi kendaraan yang seru dan atraktif dari IIMS Infinite Show. Terus ada konser musik juga, dengan guestar nasional kayak For Revenge dan Sal Priadi dari IIMS Infinite Live.
2: Fiksi, kita harus datang. Beli tiketnya di mana ya?
3: Langsung aja deh ke Diandra Tiket dan aplikasi BBO. Buruan beli ya sebelum kehabisan. Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Grand City Surabaya tanggal 26 sampai 31 Mei 2026. IIMS Surabaya hosted by Diandra Promosindo.

0: Sahabat suara, siapa nih yang masih suka kreatif sama plat nomor kendaraannya? Harap waspada dan siap-siap ya, karena mulai 8 Juni sampai 21 Juni 2026, polisi bakal menggelar operasi patuh secara serentak di berbagai daerah. Dan salah satu yang jadi perhatian utama kali ini adalah kendaraan dengan plat nomor yang dimodifikasi atau sengaja ditutup supaya nggak kebaca kamera ETLA. Jadi buat yang masih pakai aksesori plat anti tilang, kayaknya mulai sekarang harus mikir dua kali deh sahabat suara. Karena kamera ETLA sekarang makin aktif dan pengawasannya juga semakin ketat. Selain soal plat nomor, polisi juga bakal menindak pelanggaran lain kayak lawan arus, gak pakai helm, sampai kelengkapan surat kendaraan. Kalau plat nomor aja sekarang gak boleh ditutup-tutupin, masa perasaan ke dia masih harus disembunyiin terus sih?
1: 89,7 FM Surabaya, Iswara, suara warga Indonesia.

0: keren. Terima kasih Bilal.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Buat warga Jember yang sering bolak-balik Surabaya, sekarang nggak harus kuat-kuatan duduk berjam-jam lagi. Karena mulai 1 Juni 2026, penerbangan rute Surabaya-Jember resmi dibuka kembali lewat Bandara Noto Hadinegoro. Rute ini bakal dilayani maskapai dengan kapasitas pesawat sekitar 72 penumpang. Wow. Kehadiran penerbangan ini diharapkan bisa mempermudah mobilitas warga sekaligus mendorong sektor ekonomi dan pariwisata di Jember agar semakin ramai. Dulu Surabaya Jember rasanya jauh banget. Sekarang yang masih jauh malah dia.

0: Sahabat Suara, masih suasana Idul Adha. Di Blitar tahun ini berubah jadi mencekam karena sebuah balon udara yang dipasangi petasan dilaporkan meledak di area persawahan. Akibat kejadian itu, satu orang meninggal dunia dan dua anak lainnya mengalami luka-luka. Menurut polisi, petasan diduga meledak sebelum balon udara sempat diterbangkan. Warga yang awalnya berkumpul buat menyaksikan tradisi balon udara langsung panik saat ledakan terjadi. Peristiwa ini juga jadi pengingat kalau tradisi balon udara yang disertai petasan punya risiko besar dan bisa membahayakan banyak orang. Niatnya mau bikin langit rame pas Idul Adha, malah ninggalin duka buat banyak keluarga.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
5: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winston.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, ternyata Surabaya juga pernah jadi latar film legendaris Indonesia nih. Film Bumi Manusia tahun 2019, garapan Hanung Bramantyo yang diadaptasi dari novel karya Pramudia Anantatur, ternyata punya keterkaitan sejarah yang kuat dengan kota Surabaya. Dalam ceritanya, kediaman Nyai Ontosoro dan Tuan Herman disebut berada di kawasan Wonokromo, Surabaya. Nuansa kolonial dan kehidupan masyarakat pada zaman itu pun jadi bagian penting dalam alur kisah film ini. Gak heran sih kalau banyak penonton yang merasa film ini bukan cuma soal cinta dan perjuangan, tapi juga membawa suasana Surabaya tempo dulu yang penuh kenangan.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara Jawa.

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sahabat Suara, ternyata nggak cuma film Bumi Manusia aja nih, film yang berlatar belakang kota Surabaya. Ada film Nawila yang baru aja rilis tahun ini. Film Nawila diadaptasi dari novel karya Reda Gaudiamo mengambil latar belakang Surabaya di era 1960-an. Ceritanya mengikuti petualangan seorang anak perempuan bersama teman-temannya di sebuah gang kecil di kota Surabaya. Lewat kisah sederhana itu, film ini membawa cerita tentang persahabatan, keberagaman, sampai proses tumbuh dewasa dengan nuansa khas kampung Surabaya tempo dulu. Kadang yang paling bikin kangen bukan tempatnya, tapi suasana masa kecil yang gak bisa diulang lagi.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Sahabat Suara, bulan Mei lagi-lagi emang bulannya Kota Surabaya. Dalam rangka hari jadi Kota Surabaya yang ke-733, Pemkot Surabaya ngajak warga buat daftar ikut resepsi Surabaya 2KW yang bakal digelar hari Minggu besok 31 Mei 2026 di Taman Surya Balai Kota Surabaya mulai pukul 7 pagi. Warga yang hadir wajib mendaftar lewat link yang sudah disediakan dan nantinya yang terpilih bakal mendapat undangan resmi lewat WhatsApp. Menariknya lagi, dress code acaranya ini pakai busana khas Cak Daning Surabaya. Jadi vibes-nya bakal full nuansa budaya. Semoga aja yang daftar bukan cuma cepet dapat undangan acaranya, tapi juga cepet dapat kepastian dari dia ya.
2: Hi, no,

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: 아유, 잡혀, 잡혀, 잡혀.
1: 자, 그럼 위에 없냐?
0: 응? 위에. 야, 사람은 잡.
2: 니야, 너?
3: memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

ya bukan pacaran sih, bener kayak udah cetan aja gitu. Coba kayak mau nggak jadi pacar aku ya. Yeah! Terus karena masih pakai Nokia, gue lupa Nokia apa, pokoknya E-Class dulu. Terus dia, gue lupa deh HP-nya dia apa, sahabat suara. Cuma kita tuh SMS-an, Pernah ada momen, ini basi banget sih, dia ngambek sama gue. Kalau misalkan sekarang tuh pacaran kan ngambek, mungkin ada beberapa yang ngeblok WhatsApp atau blok Instagram gitu ya. Tapi dulu momennya adalah, aku ngambek sama kamu, kontak kamu, aku delete ya dari handphone. Singaruh kata gue. Lo delete kontak gue di handphone juga gak bakal ngaruh-ngaruh amat gitu. Gue masih tetap bisa SMS lo. Itu adalah salah satu sesi-sesi pacaran centil atau pacaran-pacaran jadul yang sekarang tuh udah punah sebenarnya. Mungkin lo ada sahabat suara yang ngalamin sesi-sesi pacaran, momen-momen pacaran yang jadul banget ya. Konsepnya bebas, terserah lo, tergantung lo ngalaminnya gimana. Kasih tau ke gue momen-momen pacaran yang jadul banget dan sekarang udah punah. Mungkin kayak bisa kalau galau update status di BBM, atau kalau galau itu ngeblok. Bukan ngeblok ya, atau enggak kayak nge-delete kontak, atau mungkin sindir-sindiran di Twitter. Anjir, pernah ada momennya cuy. Dulu momennya Twitter banget. Kalau misalkan setiap bulan kan ada yang namanya mensiversary. Teman-teman kita, padahal gue sama si cewek gue waktu SMP ini yang pacaran, tapi yang ngucapin mensiversary, which is anniversary tapi versi bulanan gitulah ya. Diucapin di Twitter, happy mensiversary, Beryl dan ini. Nah, kata gue penting. Kasih tau ke gue momen-momen pacaran lo yang, pokoknya konsep pacaran lo zaman dulu deh, yang sekarang tuh udah punah gitu ya. Kasih tau aib-aib Allah. Di WhatsApp Iswara di 0816-114-1014, atau mampir ke TikTok, habis ini gue live di TikToknya Iswara ya, @iswara.network. Another lagu centil, sahabat suara. It's from The Virgin. Cinta terlarang. Paling nggak ada satu atau dua di antara lo sahabat suara yang bikin video klip-video klipan The Virgin berdiri sambil punggung-punggungan anjay. Okay.

Mari bercinta, Aura Kasih masih di 101,4 FM Iswara Suara Warga Indonesia. Gue juga udah mulai live di TikTok iswara.network. Mau sapa-sapa dulu nih, ada Secipa. Aduh, gue nyebut lagi, sorry ya Sech. Tapi dia cerita, aku baru putus dari cowok dan dia bingung sekarang. Topik hari itu gue lagi ngebahas soal ini nih, sahabat suara. Tapi buat Secipa, kalau misalnya lo ada cerita-cerita

Cipa, kalau misalnya lo ada cerita-cerita, lo pengen cerita sama gue, lo tinggal telepon aja ke nomornya Iswara, ya. Nanti kita tinggal ngobrol bareng on air. Atau kalau misalnya lo belum mau telepon, chat aja ke wawanya Iswara, oke? Okay? Nomornya

0: dia ngambek gini, dia ngambek gini ke gue. Kamu kalau misalkan nggak balas gini, aku delete ya kontak kamu, Zap.
1: Garu. Kalau di blok di WhatsApp kan oke lah, gue nggak bisa ngechat dia karena di blok atau di blok di Instagram. Ini aku delete ya kontak kamu. Garu. Dan sekarang gue minta cerita dari lo, sahabat suara ini. Gue dapat beberapa komentar juga, dapat chat juga dari Celine from Jakarta. Dulu tuh pacaran pakai nama pacar, naruh nama pacar di bio Friendster. Sekarang malu banget kalau diinget, ya ampun, iya lagi. Jejak digital tuh penting, sahabat suara. Gue pernah punya temen, banyak sih temen gue yang Facebooknya tuh gak bisa diganti namanya. Kayak dia udah lupa passwordnya, tapi namanya masih tertinggal. Misalkan Dinda Cayang Kamu Selalu tuh ada. Misalkan ya, absurd-absurd namanya. Jadi inget ya, jejak digital tuh penting. Dari Aurel, tren paling punah waktu pacaran dulu adalah nungguin online di Yahoo Messenger. Padahal cuma buat ngobrol aja. Ngobrol. Cewek-cewek gak usah bilang yang kayak ngobrol-ngobrol doang gitu lah. Di Indonesia, datanya yang paling banyak selingkuh adalah kaum perempuan. Iya.
2: Sorry.
1: Ada bukti. Sorry. Jadi gini, PD gue, bos gue kan cewek. Lo pernah gak sih ngalamin momen yang ini? Momen-momen cringe pacaran dulu?
2: Aduh.
1: Lo kan apa? Ntar tau. Tahun 72 ya.
2: Makasih lo. Ya.
1: Terus kan dulu kalau kita kan pacaran kan via chat.
2: Ya. Gitu.
1: Masih pakai batu tulis waktu di
2: diukir. Masih
1: diukir.
2: Masih diukir.
1: Chatannya enggak lu kalau dulu lu pertama kali pacaran SMP apa SD?
2: SMP. Masa pacaran gue SMP pertama kali untuk ku dan tak
1: ku lupa diriku terjer. Bukain dong.
2: Enggak dong, itu jatah gue. SMP.
1: Okay, gue ngomongin tahun, tapi waktu SMP itu lo kontakan sama mantan lo itu pakai apa?
2: Pager. Makasih lo diketawain.
1: Gue nggak hidup lewat pager.
2: Oh iya.
1: Gue hidup itu pakai Nokia, inget banget gue.
2: Jadi lo imagine.
1: SMS.
2: Gue pager, kan harus ngobrol sama operatornya dulu tuh, ngasih kode dan lain-lain. Iya dong. Dan gue harus ngasih tahu ya, misalkan aku kangen kamu, aku tunggu ya telepon kamu. Terus operatornya bacain lagi tuh, gue kayak bisa nggak usah dibacain lagi nggak sih mbak? Gitu. Bisa nggak usah dibacain lagi nggak sih mas?
1: Lo bayangin deh, operatornya kan pasti kan di kantor gitu kan, dengerin.
2: Sambil ketik tuh.
1: Sambil ketik. Pasti dia gini.
2: Makasih lo.
1: Aneh gitu kata dia.
2: Abon gue tabok ya.
1: Ya lu bayangin perasaan operator. Oh gitu. Jadi butuh waktu lama gitu untuk nyampein komunikasi ke mantan.
2: Iya, cuma untuk kayak minta ditelepon, cuma mau ngomong I miss you. Kadang kayak dikirim 3 kali ya, Mbak. Itu bener-bener.
1: Dikirim 3 kali maksudnya?
2: Dikirim 3 kali, 3 kali kirim jadinya. Kita bisa request 3 kali kirim.
1: Oh. Biar apa lu kirim 3 kali?
2: Caper aja gue.
1: Ah. Spam itu. Ya tuh spam. Mendingan pakai merpati ya, Bu ya, kalau kata gua mah. Sapa-sapa dulu, ada Dari, ada Jalil, ada Malas Komen. Tuh lu komen. Namanya Malas Komen tapi lu komen. Coba dong yang nonton di TikTok kasih tahu ke gua, sahabat suara, ada enggak sih momen-momen cringe lo waktu pacaran dulu? Karena kan ini playlistnya aja kan kayak bring back the old days. Mungkin kayak waktu lo SMP, pacaran-pacaran cringe lo adalah pacaran-pacaran yang kayak aduh, delete-deletan kontak atau enggak kayak di DP BBM lo sama pacar lo. Atau sering selfie bareng di foto booth-nya MacBook gitu misalkan. Pasti pernah ngalamin. Kita kembali ke playlist dulu, sahabat suara. It's from Utopia, Baby Doll. Masih di suara-suara warga Indonesia, berkan sama aku, Veryl. Nanti aku buka-buka ya.

0: Suara, suara warga Indonesia. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di Ice BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Iti Taf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia, Beril Rasandevi. Aku pengen santai dulu lah. Tadi tuh live TikToknya sempat agak-agak teknis. Tapi sekarang gue mencoba untuk onin lagi live TikTok iswara.network. Jadi lo tuh temenin gue. Nih, gue cek ya di luar di Jalan Raya Cilandak depan gedung MRA buat lo Avanza Silver, Terios hitam, Expander putih, Yaris hitam, lo minggir semuanya. Terus lo ikutan masuk ke iswara.network, itu TikToknya kita ya. Lo jawab-jawabin topik gue hari ini. Jadi topik hari ini tuh adalah mengenai ada nggak sih tren pacaran yang dulu lo alamin tapi sekarang udah punah gitu, sahabat suara. Mari kita bacain dulu dari WhatsApp ya. Zap, ada yang unsend gue, Yukari. Ada sahabat suara namanya Yukari, dia unsend. Unsend chatnya dia di WhatsAppnya Iswara. Tapi gue juga pengen puterin voice note. Lo juga bisa voice note tau ke WhatsApp, liatnya ya, gue dengerin ya.
1: Palem Bang Beril, gue request dong lagunya Arjuna dari Dewa. Terima kasih.
0: Kurang centil Bang. Coba yang lebih centil lagi Bang. Coba kan Dewa Arjuna, coba yang masih satu label, Republik Cinta, mungkin bisa ke Mulan Jamila. Coba gue bacain komen-komen di topik hari ini juga. Tren pacaran yang udah punah, ini dari Keisha. Tren pacaran yang dulu banget ya. Keisha from Jogja. Foto booth berdua, terus hasilnya dimasukin dompet. Itu sih udah punah banget sih. Kenangannya udah punah, fotonya juga udah punah. Tapi foto booth sekarang makin merajalela tahu, sahabat suara. Bener-bener yang ada dari foto booth banyak banget. Ada di Blok M, yang estetik-estetik gitu. Terus ada foto booth. Kalau dulu, jujur foto booth MacBook. Foto booth MacBook tuh yang efek-efeknya ada yang wrinkle-wrinkle, ada yang blurry-blurry gitu. Komen selanjutnya, tren pacaran yang udah punah. Tren pacaran zaman dulu. Ada Rami dari Surabaya. Dulu ngode pakai status Facebook atau personal message di BBM. Sekarang langsung ghosting. BBM tuh blunder menurut gue ya. Jadi gini. Nih ada teman gue. Ini cerita dikit. Jadi teman gue kan kalau misalkan lo setel lagu atau nyetel video itu kan langsung ada settingannya, bisa langsung connect ke status. Jadi di BBM itu statusnya itu lo lagi dengerin apa tuh ketahuan gitu. Teman gue lagi nonton film Bocil alias, dan pas gue cek di profile BBM-nya dia, di statusnya tuh tulisan gini. Ini konteksnya ini ya. Kalau misalkan di BBM tuh dulu, buat lo yang nggak tahu, kalau lagi dengerin lagu apapun gitu, nongol tuh listening lo tuh nongol di status ya. Paham ya sampai sini ya. Terus gue pernah menemukan kontak temen gue di statusnya, tulisannya main_di_kebon.3gp, main di kebon.3gp. Maksudnya apa yang sedang dia dengarkan gitu? Suka ada B maksud gue. Coba di TikTok nih, sapa-sapa dulu kali. Ada Dari, Kawaii, ada Al, ada Weni, ada Ian, Hidayat, ada Maca, Arizona, ada HK Tanjaya. Coba gue pengen lo absen dulu, komen di TikToknya iswara.network, because I'll be back. Lagu setelah ini ada request nggak? Ini gue lagi di
2: Berharap tak berpisah
0: boleh, tapi kayak nggak ada dah di
2: langsung pressure dia.
0: Langsung pressure. Kurang tapi tar. Berharap tak berpisah ada harusnya mah. Berharap tak berpisah, pidi gue request tadi. Pada. I'll be back. Stay tune di suara-suara warga Indonesia. Ja.

0: Keluarga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan

Mulan Jamila, Titu, abis itu The Virgin, Kind of Like That. Lo oper ke gue, dan topik malam hari ini adalah coba oper aib-aib lo pacaran zaman dulu lo tuh kayak gimana. Lo boleh spill-spill ke gue ya, kayak misalkan dulu waktu SD pernah pacaran, nyindir-nyindir mantan waktu SD itu di status BBM gitu misalkan. And I'll be back until 10 p.m. Oni Suara, Suara Warga Indonesia.

0: nongkrong bareng Beril
1: ngobrol. Oh sorry, suara-suara ke Indonesia, Centil Era nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Ya lo bakal pencet. Ini tuh di mixer suara tuh banyak banget tombolnya, jadi kayak oke, okay, thank you, oke. Okay. Ngobrol dulu dong sama warga yang di sini. Studio mana suaranya?
2: Rame nih.
1: Ada PD gue, Butika, ada videografer Alan. Lu videografer kan Alan ya?
3: Iya sama Adam juga.
1: Ada Wahuy.
4: Iya, bisa main dong bro.
1: Anaknya CEO, Adam.
2: Anaknya CEO kan.
1: Benar, gue anaknya CEO. Spill dong, ini tadi Alan belum. Lu pernah gak?
2: Kalah.
1: Lu pacaran pertama kali? Pacaran pertama kali pas kapan? Di hidup lo? Di hidup lo pertama
3: pas
1: kali pacaran.
3: Pas kapan SD, SMP lah.
1: SD aja, SD pernah?
3: Enggak. Oh, SMP, awal masuk.
1: Pacaran?
3: Enggak nyampe. Karena tapi gue waktu itu masih pakai surat cuy.
1: Bodoh amat gue, yang ini yang SD. Yang SD, cetan doang, cetan sama gebetan gitu pernah?
3: Pernah.
1: Lewat apa?
3: SMS lah.
1: SMS ya?
3: SMS, Asia.
1: Lu pernah ngalamin, lu pernah ini gak? Mendapatkan dia ngambek sama lu gak? Si gebetan lo waktu SD ini?
3: Ngambeknya ya gak dibalas pas di...
1: Oh gak dibalas?
3: Iya udah, oh, udah gitu? Gak dibalas aja udah.
1: Berapa lama waktu SD?
3: Ya enggak lah, kan langsung ketemu besoknya.
1: Ya. Terus kalau di sekolah, di SD lo itu pacarannya gimana?
3: Pacarannya mah senyum-senyum doang pas keliat deket.
1: Iya kan, iya kan.
3: Iya. Gak
1: kayak physical touch gak?
3: Enggak, kayak coba kayak...
1: Iya.
3: kayak malu-malu gitu loh.
1: Malu-malu gitu.
3: Iya. Bahkan iya. Sampai SMP kayaknya masih dapat era itu ya. Enggak tahu kalau sekarang kan udah pada berani-berani.
1: Lo check in.
2: Salah.
1: Enggak maksud gue. Mereka tuh ini apa namanya? Checkin ini Foursquare. Lu tuh ngalamin Foursquare gak?
3: Enggak lagi. Apa itu Foursquare?
1: Lu enggak tahu.
0: Adam ngalamin Foursquare sih, Dam?
1: Gua ngalamin Foursquare gua.
0: Iya kan?
3: Enggak.
1: Nah, berarti bukan anak warnet dia. Ya emang Foursquare dari warnet anjing. Kagak lah, gila.
4: Lah tapi kan tadi dia bilang handphonenya Asia.
3: Iya.
1: Oh, gua iya kali. Enggak, Foursquare tuh nyampe gua SMA pun masih ada Foursquare. Lu SMA masih pakai Asia Hidayah?
3: Enggak, SMA kan baru-baru ke BlackBerry.
1: Oh iya, berarti lo ngalamin Foursquare kan?
3: Enggak, gue malah justru awal-awal
1: pet,
3: banget.
1: Pet.
3: Iya, pet. Iya, pet. Yang cuma 150 orang apa 75 orang tuh.
1: Emang
3: iya, terbatas.
1: Oh, gitu. Jadi kalau yang masuk pet tuh biasanya yang deket-deket aja.
3: Iya. Oh. Lu nanti kalau udah gak temenan, dihapus, ganti yang lain.
1: Oh. Emang di gitu orangnya?
4: Oh, emang ya, gitu. Emang pilih-pilih anaknya?
3: Enggak kan emang gitu.
1: Selebriti,
3: selebriti. Udah gak muat nih, gak muat gitu.
1: Lu orangnya yang ini ya, yang kayak gue gak bisa satu bulan sama cewek yang sama tuh, lu kayak gitu orangnya.
4: Bener banget.
1: Enggak.
4: Bener banget.
3: Dipancing terus.
2: Punya siklusnya.
1: Tapi guys, nih buat lu lagi nyari cowok, Alan tuh tipikal yang kayak manly gitu loh. Dia brewokan.
4: Yes, bener.
1: Badannya six pack.
2: Nanti kita bikin one pack. Alan mencari cinta.
1: Yoi. Ini Alan tuh, zodiak lo apa Alan?
3: Aquarius.
1: Nah, Aquarius tipikal yang kayak orangnya serius, dia dedicated lah sama cewek gitu. Dia
4: royal.
1: Ada yang mau minta spill Alan dong?
3: Kan tadi ada tadi.
1: Tapi namanya Rama, mampus laki anjing.
3: Itu kayak yang Isan itu ya.
1: Lo punya momen gini enggak sih Lan? Momen pacaran, gaya pacaran lo waktu kecil dulu, maksudnya kayak SD atau SMP atau SMA yang paling lo inget gitu. Misalnya gue pernah pacaran di 7-Eleven. Okay. Gue datang ke lantai 2, gue pakai baju bebas. Cewek gue nyusul. Abis itu ada momen dimana kayak orang-orang tuh ngeliatin gue. Di pojokan mata gue tuh gue ngeliat orang-orang tuh kayak ngeliatin gue gitu.
4: Padahal?
1: Gue merasa orang-orang ngeliatin gue. Dan padahal emang benar orang ngeliatin gue. Karena apa lo tahu? Cewek gue baru datang saat aku udah di bawah ya. Yaudah kamu langsung ke atas aja. Dia datang ke gue pakai seragam SD.
3: Iya. gue pernah. Sumpah gue pernah. Cuman gue SMA.
1: Oh,
3: jadi iya. Waktu itu kan gue apa namanya magang. Kan ada kalau SMK tuh ada magang kan.
1: Ah pasti.
3: Iya kan. Terus ternyata.
1: PKL gitu ya.
3: Gue ada. Itu unik juga waktu itu gue kenalan tuh di Facebook. Iya, dia bilang ngakunya SMA, ngaku SMA, tapi ternyata pas ketemu baru mau lulus SMP.
1: Sedangkan lu
3: SMA kelas 2.
1: Oh ya masih normal lah.
3: Cuman iya. Yang bikin gak normal pertama kali gue ketemu itu dia salah naik pas waktu gue jemput.
1: Salah naik?
3: Iya, salah naik motor. Jadi dia naik sama orang lain.
1: Nah, penasaran gak ceritanya Alan selanjutnya gimana? Tapi kita ke lagu dulu, sahabat suara. Ini ada request dari Lan, abis ini cerita lagi lah. Abis cerita lagi lah. Udah 6 menit, gila gue siaran. Ini ada request dari sahabat suara di WhatsApp. Ini fans beratnya First. Ini tuh satu grup sama Chance dan juga Unity ya. Kita play Vian ya.
5: Halo Kak Beril, aku Shashi.
1: Hai
5: Mau
1: Shashi.
5: Request lagu Upsi by First dong.
1: I got you Shashi. Station on suara-suara warga Indonesia.
3: Shashi suaranya lucu.
1: Iya, suaranya kenapa?

0: The night is still young. Gue pengen muterin requestan lagu dari sahabat suara yang udah request di voice note. Kita dengerin bareng-bareng ya, request apa kira-kira?
1: Hai Kak Beril, aku Maca. Mau request lagu dong, kita gue tawa. Yang judulnya Mau Tapi Malu. Thank you.
0: I got you, Maca.

0: hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Itty Taff, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Magma.
5: Gey, apa yang sudah kamu lakukan?
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
0: dengan streaming
6: ke

Buset, mic-nya kemana nih, sahabat suara 101.4 FM, suara suara warga Indonesia. Centil Era, studio Iswara, mana suaranya? Ya, jadi Iswara sekarang lagi akan bikin party ya di Edge Club gitu ya, ditunggu nanti gitu. Dan sekarang gue lagi live di TikTok Iswara.network. Sekarang gue pengen pamit dulu. Next up akan ada lagu-lagu Centil Era, mungkin bikin lo merasa reminiscing the old days. Mungkin dari tahun 2025 to 2015. Pamit dulu ya sahabat suara, kita ketemu minggu depan. So it's time for me to say, tepuk tangan buat gue. It's time for me to say, Mike's

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
0: Suara Warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu

Suara. Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh.

104 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.

0: Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
0: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beer. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia. Suara warga.

perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Itaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari

0: Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambi Fair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambi Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutar

0: Malaysia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.